Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Balik lagi Dini nemenin kamu di Spada untuk edisi pagi hari ini. Dan senang banget Dini gak sendiri akhirnya pagi ini. Dini mau menyerap ilmu. Ada cerita di balik kesuksesan James Honey Lombok. Siapa sih yang gak tahu ya, apalagi cewek-cewek gitu yang hobi belanja-belanja tuh pasti pernah mampir ke James Honey Lombok ya. Karena pagi ini ownernya langsung datang jauh-jauh dari Jakarta. Lagi liburan ke Lombok bagaimana nih? Langsung aja nih ada Kak Kiki Saki. Hai Kak Kiki.
1: Hai, apa kabar?
0: Selamat
1: semua
0: pagi. Aduh, semoga semuanya lagi happy ya pagi hari ini ya.
1: Happy Jumat berkah, happy, bahagia. Terima kasih banget nih Mbak Dini, aku diundang ke sini dan bisa menyapa warga dan masyarakat Lombok yang jujur aku senang banget. Yeah. Kalau lagi di Lombok ya, karena Lombok itu masyarakatnya tuh bener-bener ramah, jadi kayak betah di sini.
0: Betul.
1: Jadi betah. Sekaligus liburan.
0: Iya betul ya. Sekaligus ngecek-ngecek nih ya. Ngecek-ngecek progres-progres bisnisnya Mbak Kiki pastinya. Ya,
1: sama nganter ini sih Mbak produk baru, karena di James Honey Lombok lagi banyak banget produk-produk baru gitu.
0: Nah, yang di sini nih, ciwi-ciwi nih, di sini kita lagi ada rame-rame ya teman-teman PKL kita ya.
1: Iya.
0: Juga nih harus ke James Honey Lombok nih ya segera supaya tahu apa produk terbarunya ya Mbak Kiki.
1: Iya.
0: Ya. Oke, karena topik kita pagi ini adalah berani untuk memulai, berani tumbuh dan seperti apa sih cerita di balik James Honey Lombok ya Mbak Kiki. Tapi secara general dulu nih, Mbak Kiki ini belajar bisnis itu sejak kapan memulai? Kemudian kenapa nih akhirnya mau berbisnis?
1: Oke, jadi memulai bisnis itu sebenarnya udah dari kuliah karena kan pengen nambah uang jajan ya. Jadi dari kuliah tuh udah mulai jualan-jualan baju, fashion, terus ada juga produk-produk lain. Terus akhirnya ada peluang untuk fashion tas dan ini cukup unik, jadi akhirnya bisa konsisten dan lama di bisnis fashion tas gitu.
0: Oke, dari awal berarti udah kayak suka sama tas gitu apa gimana?
1: Dari awal memang suka koleksi tas, suka dan juga tas. Suka OOTD pakai tas karena tas itu kebutuhan pokok ya kalau buat cewek.
0: Kayak aneh rasanya kalau enggak bawa tas gitu.
1: Iya, betul banget. Jadi kayak ada yang kurang gitu. Jadi akhirnya ya ini salah satu ya peluang lah untuk kita berbisnis di situ gitu.
0: Tapi Mbak Kiki sendiri kalau sama Lombok itu punya kedekatan seperti apa sih?
1: Oh iya, nah ini ada cukup unik. Jadi aku itu dengan Lombok itu udah kedekatannya itu mungkin dari tahun 2018 atau 2019 karena dulu itu pernah bisnis kayak multi level marketing gitu dan jaringannya itu ada di Lombok. Tapi dulu tuh lebih ke Facebook gitu. Terus di tahun 2021 tuh pas musim COVID itu aku juga main tuh ke Lombok cukup lama. Dan waktu itu ya bisnis itu gak bisa diterusin. Akhirnya di tahun 2022 itu memulai James Honey. Awalnya dari toko kecil-kecilan dan karena ingat Lombok itu kotanya tuh menyenangkan, masyarakatnya itu welcome, baik. Akhirnya di tahun 2023 itu memilih ekspansi ke Lombok gitu.
0: Gitu. Akhirnya jatuh cinta lah sama Lombok.
1: Iya, dan setiap kali ke Lombok itu benar-benar kayak orang Lombok jadinya.
0: Iya, benar ya,
1: karena kenal sama orang di sini dan pada baik-baik.
0: Iya, menyatulah
1: menyatu
0: dengan Lombok akhirnya.
1: Iya.
0: Seperti rumah kedua enggak sih?
1: Iya, jadi kayak pengen punya rumah juga sih di sini.
0: Aduh, pasti someday ya. Harus
1: amin,
0: ya, harus
1: amin.
0: Ya. Dengan lapangan padelnya ya. Kelihatannya habis main padel nih Mbak Kiki. Oke. Jadi Mbak Kiki emang yang mempertemukan dengan Lombok juga adalah bisnis. Ya bisnis lagi, bisnis lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Mbak Kiki emang suka apa ya? Suka kayak berteman, suka ayo yuk bareng-bareng gitu saling mengembangkan diri gitu.
1: Iya.
0: Melihat prospek atau peluang di Lombok ini seperti apa sih awalnya Mbak Kiki?
1: Melihat awalnya tuh orang-orang di Lombok itu memang banyak juga yang kayaknya tuh memang pengen maju juga dan ngelihatnya tuh kota yang cukup besar ya, kota yang cukup besar dan mengikuti perkembangan juga yang seperti di pusat ya. Jadi kayak ngelihat Lombok ini cukup berpotensi ya dengan ya itu tadi karena di sini daerah wisata ya, juga betul. Banyak orang merantau datang ke sini seperti itu sih.
0: Oke, jadi ngelihatnya ya udah nih kayaknya ada peluang usahanya nih gitu. Ya. Dan ternyata juga ketemu sama orang-orang atau teman-teman atau partner yang enak gitu diajak ya,
1: betul,
0: untuk kerja bareng ya kan.
1: Betul. Di sini bertemu dengan ya womanpreneur Lombok juga ya, gitu. Terus ketemu influencer selebgram yang ada di Lombok itu jadi benar-benar bisa mudah lah gitu di sini
0: kolaborasinya itu enak akhirnya,
1: nah iya dan uniknya di Lombok itu sangat mengkedepankan komunitas jadi di sini cukup unik dibandingkan dengan mungkin saya di Tangsel itu nggak bisa seperti kayak di Lombok gitu jadi kalau di Lombok tuh bisa benar-benar ya apa ya menyatu dan sangat kompak masyarakatnya, komunitasnya juga benar-benar jalan gitu.
0: Jadi welcome
1: banget gitu.
0: Oke, dan kesempatan juga ada akhirnya memilih di Lombok deh buka James Honey juga
1: betul.
0: Karena sebelumnya kalau James Honey sendiri itu ada di mana nih Mbak Kiki awalnya buka James Honey ini seperti apa?
1: Kalau untuk aku sendiri awal mulanya itu di daerah saya tentunya ya di Tangerang Selatan gitu. Terus mencari titik-titik yang di sekitaran Jabotabek. Kalau untuk yang di Lombok ini yang terjauh sih.
0: Yang terjauh banget.
1: Iya, yang terjauh banget.
0: Serius?
1: Iya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Di Jabodetabek mungkin ya?
1: Iya, betul.
0: Terus abis itu langsung ke Lombok gitu.
1: Iya, nah sebenarnya kan James Honey ini kan juga bukan brand Kiki sendiri ya. Jadi karena Kiki reseller, jadi kalau di kota-kota lain itu ada foundernya sendiri itu yang membangun. Tapi kalau untuk Kiki sendiri Lombok yang paling jauh.
0: Jadi tetap pilihannya Lombok. Iya. Emang peluang juga gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Aduh kalau ngeliatin produknya juga tuh emang cantik-cantik ya. Ini seperti owner James Honey
1: jadi,
0: Lombok.
1: Benar, jadi kayak affordable luxury kita bilangnya
0: benar,
1: gitu. Jadi jangan takut untuk masuk ke toko pink karena banyak diskon dan harganya affordable.
0: Nah, betul banget ya karena kebutuhan tas ini terutama buat yang cewek-cewek itu kayaknya kayak tadi kata Kak Kiki mendasar banget ya.
1: Iya, betul. Sama sekarang juga trennya di Lombok itu kalau datang ke James Honey

0: melalui WhatsApp di 0819025000. Dini masih punya waktu sampai di jam 9 pagi nanti. So stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay. Teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya sama Mbak Kiki Saki ya, owner James Honey Lombok pagi hari ini di Spada. Untuk pagi ini senang banget ya, tadi kita udah ngobrol sedikit tentang kenapa Mbak Kiki akhirnya atau suka berbisnis gitu dan akhirnya ke Lombok. Ternyata emang jatuh cinta sama Lombok juga gitu ya. Dan ya udah akhirnya membukalah James Honey Lombok ya. James Honey Lombok ada berapa di Lombok? Saat
1: ada
0: ini?
1: Satu dan bismillah doain rencananya akan ke Lotim.
0: Okay, ya. Jadi dua.
1: Iya.
0: Jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin bisa dibilang ada yang benar-benar kayak loyal customer gitu ya.
1: Iya.
0: Keunggulannya sampai akhirnya Mbak Kiki milih okay, James Honey aja deh gitu. Kenapa nih Mbak Kiki?
1: Karena pertama untuk fashion tas itu kan gak banyak ya di Indonesia. Dan itu juga salah satu kebutuhan utama para ciwi-ciwi nih gitu. Kalau baju itu kan juga udah terlalu banyak. Karena dulu juga sempet usaha baju juga. Tapi tuh trennya tuh bener-bener cepet banget gitu. Nah kalau untuk di tas ini trennya gak secepat baju gitu. Terus juga bisa dimanfaatkan untuk gift, kado, dan itu juga salah satu kebutuhan di Indonesia. Jadi pilihlah tas untuk dijadiin bisnis utama gitu.
0: Okay. Sangat menjanjikan. Nah, udah mulai berbisnis dari kuliah nih Mbak Ki ya. Ada gak berasa kalau kayak aduh jenuh nih gitu, apa ya, capeknya atau yang kadang orang bilang suka dukanya nih. Duka-dukanya dulu deh.
1: Okay, duka-duka dia.
0: Panjang ada, pasti ya ceritanya.
1: Iya, pasti
0: ya.
1: Ada, pasti ada gitu. Karena ya kita tuh juga namanya jualan naik turun ya. Kadang ada di fase kayak capek pengen udahan. Aduh bosen, capek banget gitu kan, udah ah gitu. Tapi kita ingat lagi ada tim di belakang yang itu tuh kayak dia tuh butuh aku gitu loh Mbak. Jadi kayak itu jadi penyemangat lagi gitu.
0: Dan ada tim yang semangat ya
1: gitu. Jadi bisa seperti sekarang ini juga karena punya tim-tim yang luar biasa, yang benar-benar bisa sama-sama diajak maju dari aku mulai dari nol, dari merintis, dari kios, dari online. Akhirnya bisa seperti sekarang itu karena tim yang hebat juga.
0: Keren banget ya. Karena itu tadi ya, teamwork ya.
1: Iya, teamwork. Nah. Jadi kalau kita ngerasa capek itu kan jadi kayak pengen berhenti itu justru egois kan gitu. Jadi kita hilangkanlah pikiran-pikiran negatif jadinya ya semangat terus.
0: Nah ini yang harus kita pelajari ya. Bagaimana supaya semangat terus. Karena sekarang memang sudah banyak banget pasti yang namanya orang mau berbisnis ya. In this economy kata.
1: Iya betul, in this economy. Dan sekarang juga udah banyak banget mungkin ya brand-brand yang bermunculan juga tas gitu. Jadi semakin kesini tuh banyak kompetitor dan kita semakin tantangannya semakin besar untuk tetap bisa diambil hatinya kan masyarakat dan pilih kita. Kita harus semakin kreatif dan biar dilirik terus tuh kita harus ya harus kreatif.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya, tapi James Honey juga kalau di Lombok sendiri dinilai tuh emang menjadi salah satu pilihan terus gitu.
1: Oh iya, alhamdulillah, masya Allah ya.
0: Emang bener banget kalau jadi gift ya. Karena tadi affordable itu ya, ya kan. Dan juga dilihat dari mungkin seperti apa kemampuan masyarakatnya, kemudian bagaimana di sini tuh kayak yang lucu-lucu mungkin.
1: Iya.
0: Dan untuk gift itu emang benar-benar worth it banget gitu. Sampai akhirnya okay, banyak orang juga yang memilih. Dan ternyata semangat itu ada di balik James Honey Lombok gitu. Ya kan, timnya aja semangat, ownernya semangat. Nah, loyal customernya apalagi.
1: Iya, karena kan vibrasi itu kan yang positif pasti nular. Jadi kita harus punya vibrasi yang positif biar kembalinya juga positif. Yang beli James Honey happy, timnya juga harus happy dulu.
0: Nah,
1: gitu
0: tipsnya ya teman berdua ya. Ini sebenarnya tips untuk segala hal ya. Nah terutama dalam berbisnis. Kak Kiki sebenarnya belajar bisnis itu dari siapa gitu? Apakah emang benar-benar kayak tiba-tiba muncul dari diri sendiri gitu? Karena kan banyak juga orang yang kayak pengen bisnis nih, bisnis apa ya gitu kan. Kayak clueless banget gitu. Aduh ikutin siapa ya. Memang sekarang udah banyak ya kayak di YouTube kita bisa belajar dan lain sebagainya. Nah Kak Kiki sendiri tuh seperti apa?
1: Jadi bisnis itu belajarnya sebenarnya benar-benar autodidak karena dari keluarga backgroundnya tuh justru banyaknya tuh pegawai negeri malahan gitu. Iya, jadi kalau untuk bisnis itu karena sering bergabung di komunitas ya waktu kuliah dulu, jadi sering ya ikut-ikut seminar, ikut ketemu sama orang-orang yang udah berbisnis juga, di situ belajar dan memulai mencoba dari yang kecil-kecil, akhirnya lama-lama bisa ya nambah ilmu ya, jadi bisa sendiri gitu.
0: Betul ya. Jadi nggak perlu bangku sekolah gitu ya sebenarnya. Kuliahnya jurusan apa nih?
1: Nah ini aduh agak beda jauh ya. Aduh, jadi kuliahnya tuh sebenarnya jurusan kesehatan masyarakat. FKM ya, dan FKM, itu epidemiologi. Jadi benar-benar kayak di laboratorium gitu. Jadi bertentangan banget gitu.
0: Jauh banget gitu. Jauh banget. Memutuskan berbisnis.
1: Iya.
0: Oke. Tapi banyak nih yang kayak gini nih ceritanya kalau digali-gali gitu ya.
1: Iya.
0: Ngobrol, hah gitu kan, beda jurusan sebenarnya.
1: Beda jurusan.
0: Oke, tapi emang karena hobi suka. Bagi kita termasuk nih yang menganut apakah passion itu bisa menjadi sebuah profesi pada akhirnya gitu.
1: Bisa banget sih. Jadi fashion itu kan banyak ya. Kita juga sering ketemu sama teman-teman kalau di seminar itu ada yang kayak jadi fashion tuh yang apa sih kayak mismatch warna kayak gitu. Terus outfit juga, cara berpenampilan dan lain. Terus ya tadi kan fashion bag bisa ternyata jadi salah satu bisnis juga tersendiri. Ada juga mungkin baju gitu kan. Jadi bisa banget.
0: Bisa banget kan ya. Karena memang passionnya Mbak Kiki tuh suka sama tas gitu ya, suka pakai tas. Akhirnya ini bisnis yang bagus gitu. Sampai bisa membuka beberapa cabang berarti ya Mbak Kiki ya totalnya.
1: Iya. Berapa ya? Soalnya kan ada maksudnya tuh ada yang kecil-kecil kios juga gitu.
0: Makanya kayaknya bagaimana membagi waktunya nih Mbak Kiki? Mungkin ada tips-tips nih.
1: Jadi untuk membangun sebuah bisnis yang akhirnya punya beberapa cabang, 6 cabang ya.
0: Wow.
1: Itu kita membuat sistem sih, jadi menduplikasi seorang Kiki ini punya tim yang bisa melakukan mirip seperti Kiki gitu tetapi itu memang prosesnya gak mudah karena ada rasa gak percaya atau apa, tapi ketika kita melepaskan, iya tim kebetulan semuanya Gen Z dan kita ngasih kepercayaan ke mereka-mereka ini, ternyata mereka bisa gitu, mereka bisa dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan meskipun jarak tokonya itu jauh-jauhan gitu.
0: Iya, wow, keren sekali. Itu karena Mbak Kiki percaya ya.
1: Percaya,
0: percaya
1: gitu.
0: Mereka pasti bisa gitu.
1: Betul.
0: Jadi mengelolanya gak sendiri dan jadi gak capek ya.
1: Iya, betul. Kalau mengelola sendiri bisa pecah nih kepalanya gitu. Tapi karena punya tim yang sangat bisa diajak kerjasama, komunikasinya bagus, akhirnya bisa semuanya terkendali dan lancar, amin.
0: Amin ya, biar bisa buka cabang yang banyak di Lombok juga ya kan. Kan buktinya mau buka lagi di Lombok Timur nih, berarti kan wah timnya udah solid banget yang di sini ya.
1: Amin, doain ya, karena memang banyak juga sih di sini tuh pergantian tim, khususnya tim toko ya. Untuk bulan ini kebetulan saya datang tuh ada 5 tim yang baru.
0: Wow.
1: Jadi di sini luar biasa manajernya gejolaknya, pergantian tim.
0: Tapi bisa tetap buka satu cabang lagi nantinya itu kan luar biasa ya.
1: Iya, doain ya Mbak.
0: Semoga kita tungguin deh pokoknya ya. Oke, jadi untuk teman Pro 2 yang masih pengen tanya-tanya juga boleh banget ya. Nanti di sini mungkin ada satu pertanyaan boleh. Yang pengen tanya langsung Mbak Kiki, karena Mbak Kiki gak lama ya di Lombok ya.
1: Iya.
0: Mbak Kiki cuma beberapa hari doang.
1: Iya, biasanya gitu. Di Lombok sekitar 5-6 hari aja.
0: Iya. Memang sih melihat keadaan bisnisnya, tapi juga lebih ke healing.
1: Iya, sama ketemu silaturahmi ya kan kemarin sama teman-teman, kemarin ikut padel gitu. Nanti ketemu sama tim komunitas womanpreneur-nya juga di sini.
0: Okay. Nanti kita bakalan ngobrol lagi teman Pro 2, stay. I want to thank me for believing in me and doing what they

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,

0: jack it up.
1: Oke, teman Pro 2 balik lagi. Dini masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bersama Mbak Kiki Saki ya, owner James Honey Lombok nih, teman Pro 2. Tapi dia enggak sendiri.
2: Iya. Segmen
1: terakhir ini enggak sendiri. Sama siapa ya? Jadi agak canggung nyebutnya.
2: Bersama
1: akhirnya
2: Bapak Manajer James Honey Lombok.
1: Wow. Hai Pak Manajer. Waalaikumsalam. Akhirnya lo berapa tahun Dit?
3: Enggak ini. 6 tahun.
1: 6 tahun kurang lebih ya. Oke, ini mau ini dulu infokan di teman Pro 2 dulu ya. Jadi Kak Adit ini dulu pernah siaran di sini.
3: Bisa siaran lagi.
1: Iya, sekalian menyambut Hari Radio ya.
3: Benar.
1: Iya, karena dia
2: nostalgia.
1: Seneng denger radio gak sih?
2: Seneng. Oh. Aku tuh kalau di mobil biasanya malah lebih sering dengerin radio. Mm-hmm. Karena kayak dengerin temen ngobrol gitu loh. Okay. Gitu. Terus juga up to date tuh kalau radio tuh.
1: Cepat ya. Dibanding yang lainnya lebih cepat radio sebenarnya kan langsung diomongin.
2: Iya, jadi kayak nanti pas ketemu teman tuh bisa jadi topik juga ya, tadi aku denger ini benar gak sih? Kayak gitu loh. Jadi kayak ide ngobrol ya.
1: Jadi sampai sekarang masih denger radio?
2: Masih
1: ya.
2: Gitu.
1: Gimana Dit? Jadi Adit ini manajer store-nya James Honey Lombok. Ya, yang pastinya dari tadi Mbak Kiki tuh udah cerita gitu kalau James Honey Lombok ini timnya tuh luar biasa banget loh.
2: Iya, berkat ini luar biasa Adit.
1: Iya,
2: sudah dikontrak seumur hidup nih, Mbak.
1: Seumur hidup.
3: Jadi ya hantar ya waktu itu di sini. Dikontrak
1: iya,
3: seumur hidup hantar juga ya.
1: Curhat. Karena Aditnya mantan insan radio gitu ya. Mantan orang radio menyambut ulang tahun RRI nih ya. Akhirnya okay, menjadi manager stores di James Honey Lombok ya kan.
3: Benar,
1: mungkin
3: Mbak,
1: lebih ke suka dukanya nih. Akhirnya okay, kita kayak banting setir nih gitu.
3: Jujur,
1: akhirnya mengelola sih, itu seperti apa tuh? Kolaborasinya sama Mbak Ki itu seperti apa?
3: Ya jadi challenging-nya ada banget sih. Mbak Dini ya aku panggilnya.
1: Iya, Kakak Dini.
3: Kakak Dini aja. Banyak tantangan.
1: Gimana?
3: Banyak tantangan sih, apalagi ibu owner kan di luar pulau ya. Jadi ya, untuk komunikasinya pun kita biasanya via mobile. Meetingnya juga online. Jadi
1: ya,
3: yang terpenting emang dijaga komunikasi sama ibu owner untuk segala hal dalam operasional toko lebih tepatnya.
1: Iya, iya, iya, betul.
3: Karena kan tanggung jawabnya besar banget nih, Mbak. Apalagi nih salah satu brand nasional yang umurnya di Lombok juga baru kurang lebih 1,5 tahun, mau ke 2 tahun. Jadi tiap tahun beda target, beda tantangannya juga.
1: Target.
3: Ya, seperti itulah ya, kita sama-sama tujuannya memang sama ya. Di sini biar James Honey di Lombok juga bisa menjadi salah satu brand yang jadi disukai sama masyarakat Lombok juga. Tantangannya sih di situ, suka dukanya. Jadi gimana cara kita mikirnya kayak gimana nih biar semakin dikenal oleh masyarakat banyak. Salah satunya kayak gini, kita datang ke talk show, siaran di radio juga, sembari kita support juga ulang tahunnya RRI.
1: Iya, betul.
3: Jadi harapannya kita bisa sharing market juga di sini.
1: Iya. Gitu. Tapi fun fact ya, fun fact-nya itu adalah James Honey ini akhirnya banyak ditahu orang Lombok.
3: Nah,
1: itu berkat Mbak Kiki dan Adit.
2: Tepuk tangan dong khususnya buat Adit nih ya kan.
1: Viral,
2: jadi
1: viral.
3: Setiap owner datang viral pasti Kak.
1: Iya kayak siapa gitu kan. Kayak akhirnya tahu gitu, oh ternyata ada brand James Honey.
2: Iya
1: gitu.
2: Jadi biasanya orang yang baru denger James Honey itu dikira jualan madu.
3: Benar, jualan madu, jualan skincare.
2: Iya.
3: Atau jualan elektronik.
1: Jualan ayang James Honey. Oh gitu. Terus gimana Mbak?
2: Iya, tapi setelah tahu ternyata kita adalah tas ya, jualan tas gitu.
1: Akhirnya banyak yang mengenal dan banyak yang tahu gitu kan. Gitu. Itu keren banget sih gitu, karena nggak mudah ya membawa brand, apalagi sebenarnya dia sudah punya nama gitu kan. Dan akhirnya branding di sini bisa diterima nggak ya kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Iya betul.
1: Ternyata itu di awal aja, sekarang udah tinggal jalan doang nggak sih?
2: Iya,
3: tetap
2: ada tantangan,
3: belok
2: ada
3: kiri belok kanannya kadang-kadang.
2: Jadi tapi ini keren ya si Adit ini bisa jadi leader yang bisa apa ya? Kan namanya timnya cewek-cewek semua, pasti itu banyak drama ya, bekerja sesuai mood. Tapi si Adit ini bisa untuk mengendalikan itu semua ya kan. Jadi kelihatannya baik-baik aja dia tanpa aku tahu gitu ya, semua udah diselesaikan sama si Adit loh. Hebat loh.
1: Gaji naik.
3: Terima kasih Kak Rini sudah menyampaikan hal itu.
2: Oke, bisa diatur. Bisa diatur.
3: Saya senang bagi ini, terima kasih RRI.
1: Ya ampun, ya. Ini kan nanti memang apa ya, tadi kayak Kak Kiki bilang ya, pasti ada tantangannya. Di akhir-akhir talk show ini, Dini pengen dengar yang seneng-senengnya dong. Apa aja gitu dari 2 tahun James Honey Lombok ini.
2: Senang-senangnya sebenarnya banyak banget ya, karena pertama kali datang itu James Honey itu langsung disukai kan, terus viral juga toko perempatan gitu warna pink.
1: Iya benar.
2: Iya, terus juga timnya itu juga kompak, solid. Terus apalagi ya? Oh ternyata James Honey itu bisa diterima dan bisa jadi pilihan kado juga buat teman-teman di Lombok gitu sih. Banyak sebenarnya dukanya dan sukanya, tapi karena balance dan kita tadi kompak, jadi ya kita jadi suka aja gitu. Jadi kita yang diingat suka-sukanya aja.
1: Iya benar ya, emang harus gitu deh, harus ingat yang suka-sukanya aja.
3: Bukan-bukanya ntar lah ya, kita curhat-curhatin aja.
1: Iya. Tapi ada gak satu nih yang akhirnya membuat James Honey ini bisa diterima? Ada gak triknya mungkin, atau apa yang dipegang nih oleh Mbak Kiki sendiri gitu sebagai owner James Honey Lombok itu, sampai akhirnya okay, James Honey ini ternyata bisa diterima di Lombok gitu.
2: Jadi yang pertama ini juga dapat pesan juga nih dari Ibu Ketua Womanpreneur Lombok ya, Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Halo, Mbak. Lancar ya di Jepangnya. Jadi itu kita bisa berkolaborasi dengan komunitas gitu. Jadi kita akhirnya sering hadir lah gitu, dimana ada komunitas James Honey insya Allah akan selalu ada dan support. Yeay, gitu.
1: Berarti udah masuk ke komunitas radio.
3: Udah, hari ini kita support
2: ini, radio,
1: komunitas radio juga ya ternyata.
2: Iya betul.
1: Oke. Thank you ya Mbak Kiki. Adit, ada yang ini sampaikan mungkin ke Mbak Kiki? Melalui radio. Kan ala-ala zaman dulu tuh melalui radio.
2: Oh iya, salam, kirim-kirim salam gitu ya. Ini langsung ya.
3: Terus kertas dulu ya.
1: Mungkin kenapa gitu Adit akhirnya ayo gitu, punya eager, punya motivasi yang luar biasa gitu untuk sama-sama membangun James Honey Lombok nih.
3: Sebelumnya sih terima kasih atas kepercayaannya buat owner, ibu owner ya, Kak Kiki juga atas kepercayaannya lebih tepatnya, karena kan gak gampang mempercayakan seseorang gitu ya di luar pulau, luar kota dengan usaha yang cukup berat seperti itu. Jadi saya merasa kayak diberikan tanggung jawab yang luar biasa dan benar-benar harus dijalankan dengan sebaik mungkin lah.
2: Iya,
3: gitu.
2: Betul.
3: Jadi terima kasih dan semoga saya bisa tetap apa ya, doing yang terbaik lah untuk James Honey Lombok. Kayak gini kita kolaborasi banyak-banyak sama segala komunitas, tidak menutup apapun itu, sampai ke radio pun kita talk show juga.
2: Jadi
3: James Honey itu James Honey for everything.
1: Jadi terharu kan. Ini mamanya.
2: Iya lo terharu. Makasih Adit, pokoknya luar biasa sih Adit itu.
3: Terima kasih RRI.
2: Terima kasih juga RRI Pro 2.
1: Terima kasih juga dan semoga sukses James Honey Lombok. Semoga bisa membuka banyak cabang ya Mbak Kiki.
2: Amin.
1: Sering-sering datang ke Lombok ya, samperin anak-anaknya ini ya.
3: Iya. Betul sekali.
1: Sering kesini juga. Benar. Kita tungguin pokoknya.
3: Ada
1: ya,
3: logo Jogja di Lombok boleh gak di sini?
1: Oh, boleh stiker. Stiker boleh. Ya, kalau bisa ya. Oke, thank you ya Kak Kiki, Kak Adit sudah hadir
2: juga
1: pagi hari ini.
2: Pro 2.
1: Iya, dan sangat inspiratif kayak katanya teman-teman kita di sini yang mendengarkan langsung tadi ya ceritanya Mbak Kiki pagi hari ini. Thank you juga teman Pro 2 untuk kamu yang masih stay tune terus di 104,2 FM. Kita pamit dulu.
3: Thank
1: bye bye.
3: You,

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuan-penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya hanya tidur 4 jam sehari dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Mataram,
5: teman terbaik kamu.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Thank you untuk teman Pro 2 yang masih stay tune di sini. Dan pastikan nih teman Pro 2 untuk stay tune terus, karena sebentar lagi kita akan menyimak langsung ya untuk kamu yang penasaran banget dengan audisi Bintang Radio RRI Mataram tahap kedua atau hari kedua. Wow, seperti apa nih berlangsungnya audisi ini teman Pro 2 untuk kamu yang excited banget untuk Bintang Radio tahun ini. Yaudah, langsung aja kita simak audisi Bintang Radio RRI Mataram tahap kedua dari Aula Tri Prasetya RRI Mataram.
1: Agak pusing gak kemarin mikir-mikirnya?
2: Lumayan.
1: Gimana, apakah sekarang kira-kira bakal menemukan bintang-bintang baru?
2: Mudah-mudahan.
1: Oke, kita lihat ya. Dan pastinya aku juga mau minta tolong para dewan juri untuk mengecek gimana alat-alat yang akan digunakan para dewan juri pada pagi hari ini. Seperti biasa Kak Holis, aku minta kesediaannya Kak Holis untuk mengecek headphone yang juri akan gunakan. Jadi aku meminta tolong Kak Holis langsung ke tempatnya. Terima kasih Kak Holis. Nanti Kak Ocha aku minta tolong untuk cek-cek mic yang perempuan, untuk yang putri, dan Kak Dodi cek yang putra warna biru. Oke, boleh mungkin dicek-cek dulu. Dan untuk para peserta, untuk yang putri nanti menggunakan mikrofon warna pink dan putra menggunakan mikrofon warna biru ya, jangan ketukar. Silakan.
3: Cik-cik satu cik, cik mic cik, cik.
1: Aman.
3: Cik-cik mic cik.
1: Thank you.
2: Cik-cik, cik-cik, cik.
1: Oke, aman. Gimana Kak Holis? Belum. Satu oh, headphone iya. Lagi. Ya,
2: betul.
1: Lagi dua headphone. Oke. Okay.
3: Cik satu cik, cik mic cik.
2: Cik satu cik, cik. Cik satu cik.
1: Satu lagi.
3: Cik mic cik, satu cik.
2: Cik mic cik, satu cik. Oke.
1: Okay. Oke. Okay? Apakah sudah aman? Oke, sudah aman. Terima kasih juga Kak Ocha dan Kak Dodi. Aku persilahkan untuk kembali ke tempatnya ya. Dan langsung duduk untuk mengenakan headphone-nya dulu. Bersiap-siap dulu deh. Kita dengerin tata tertib dulu pastinya ya. Teman Pro 2 dan juga para peserta dan juga penonton yang lagi ada di Aula Tri Prasetya RRI Mataram. Atau mungkin yang lagi nonton kita dan mendengarkan kita. Aku akan membacakan tata tertib audisi kedua Bintang Radio 2020.

dipanggil 3 kali maka akan didiskualifikasi. Yang keempat, apabila terjadi gangguan teknik dan listrik padam, peserta dapat mengulangi bernyanyi dan atau atas permintaan dewan juri. Yang kelima, dewan juri berhak menghentikan performa peserta ketika penilaian dirasa sudah cukup. Yang keenam, peserta berpakaian rapi sesuai tuntutan keadaan. Yang ketujuh, peserta diperbolehkan memegang mikrofon pada saat bernyanyi. Yang kedelapan, peserta diminta patuh pada tata tertib ini dan selalu menjaga ketenangan serta ketentraman selama berlangsungnya acara. Kepada penonton, yang pertama, penonton diharapkan bersikap dan juga berpakaian sopan serta rapi selama perlombaan berlangsung. Yang kedua, penonton tidak dibenarkan berteriak atau mengeluarkan kata-kata yang tidak layak selama berlangsungnya acara. Yang ketiga, penonton diperkenankan bertepuk tangan sebelum dan sesudah selesai menyanyikan lagu. Yang keempat, penonton dan juga pengunjung diperkenankan mengambil gambar atau foto selama berlangsungnya lomba sepanjang tidak mengganggu penampilan peserta. Demikian tata tertib ini dibuat untuk diperhatikan dan juga dipatuhi. Apakah sudah jelas? Aku harap sih sudah jelas ya. Karena kemarin juga udah nonton, pastinya udah nonton. Dan juga jangan lupa langsung vote ya. Oke, karena kayaknya kita udah gak sabar, aku memperbolehkan, memperkenankan para juri untuk mungkin menggunakan headphone-nya ya, kakak dewan juri. Karena kita akan langsung mulai dan aku akan segera memanggilkan peserta nomor pertama. Oke, sudah siap? Oke, sepertinya sudah siap. Baiklah, aku langsung manggil ya dengan nomor undi 33. Kalam Hibri Laksmi Zikro. Dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra. Dengan nomor undi 33, Kalam Hibri Laksmi Zikra. Dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra. Panggilan terakhir. Dengan nomor undi 33, Kalam Hibri Laksmi Zikro dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra. Bagaimana dewan juri? Kita dis ya. Oke, kita diskualifikasi. Peserta selanjutnya dengan nomor undi 68, Diva Ramdhani dengan lagu pilihan Sesi Potret by Enau featuring Ariel Lesmana.

0: kasih.
1: Nomor undi 37. Nomor undi 35. Cokorda istri Ayu Mirah Permatasari dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Liodra.

Peserta selanjutnya, nomor undi 37, Meisha Alfa Faunia dengan lagu pilihan Bila Raisa.

Peserta selanjutnya dengan nomor undi 39, Nur Sophiatin dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by It Gitaf.

peserta selanjutnya, nomor undi 41, Niputu Apriliani Putri dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by It Kitaf.

0: Terima kasih.
1: Peserta selanjutnya, nomor undi 43, Feni Naftali Patanda dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Mahalini. Panggilan kedua, dengan nomor undi 43, Feni Naftali Patanda dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Mahalini. Panggilan terakhir, nomor undi 43, Feni Naftali Patanda dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Mahalini. Bagaimana dengan juri? Tadis ya, tadis. Peserta selanjutnya, dengan nomor undi 45, Josefina Alexandra Virena dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Mahalini.

Aksi. Nomor undi 47, Aza Azrina Fatan dengan lagu pilihan Rayu by Marion Jola.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 persembahan RRI Mataram disponsor.
1: Nomor undi 49, Yunda Febrianti Marta Chandra dengan lagu pilihan Bila Raisa. Nomor undi 49, Yunda Febrianti Marta Chandra dengan lagu pilihan Bila by Raisa. Panggilan terakhir, nomor undi 49, Yunda Febrianti Marta Chandra dengan lagu pilihan Bila by Raisa. Bagaimana juri? Kita dis ya, oke. Peserta selanjutnya, dengan nomor undi 51, Nabila Ayu Putri dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Mahalini.

Nomor undi 53, Lupiatul Aulia dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by It Gitaf.

sih. Peserta selanjutnya dengan nomor undi 55, Sauzana Irma dengan lagu pilihan Tiganya Kau by Liodra. Nomor undi 55, Sauzana Irma dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra. Nomor undi 55, Sauzana Irma dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra. Bagaimana dengan juri? Kita dis ya. Oke. Peserta selanjutnya dengan nomor undi 75, Nilam Cahyani dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by It Gitaf.

0: Makasih.
1: Peserta selanjutnya dengan nomor undi 59, Bayi Fadila Destri Yurinda dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra. Nomor undi 59, Bayi Fadila Destri Yurinda dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra. Nomor undi 59, Bayi Fadila Destri Yurinda dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra. Bagaimana Dewan Juri? Kita dis ya. Oke, terima kasih. Next, peserta dengan nomor undi 63, Bayi Fatina Aza Adatin Najwa dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra. Cek.

0: Terima kasih.
1: Nomor undi 67, Sorea Agnes Ecclesia Bangun, dengan lagu pilihan Aku Bukan Untukmu by Anggi Marito.

Nomor undi 69, Marcelina Ratu Monica Nubatonis dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Mahalini.

0: Bank Ampenan, BPJS Kesehatan Kota Mataram. Didukung oleh Dikpora, si profesional make up artis, air minum laka-laka, Jivera Klinik, Aruna Senggigi Hotel, Seraton Senggigi Resort Beach, Meru Mata Senggigi Lombok, Fullman Lombok Mandalika Beach Resort, Yakult, Pila Ombak Gili Trawangan, Ombak Sunset Gili Trawangan, James Honey, Media Partner, Event Lombok, MNA.
1: Oke, wow, tepuk tangan dong semuanya, luar biasa. Terima kasih juga untuk para calon bintang yang sudah menampilkan penampilan terbaiknya. Dan itulah tadi peserta online yang sudah hadir di audisi hari kedua Bintang Radio 2026. Dan tentunya masih ada audisi online kita untuk teman-teman para calon bintang yang ada di pulau seberang, Pulau Sumbawa. Jadi untuk para penonton, para pendengar yang mendengarkan kita di 104,2 FM, bisa langsung aja buka YouTube-nya RRI Mataram Official untuk menonton teman-temannya yang akan ditampilkan melalui video ya. Sekarang dibuka dulu YouTube-nya RRI Mataram Official. Di situ para peserta juga bisa nonton gimana penampilan dari teman-teman di Pulau Sumbawa. Dan juga jangan lupa vote di like dan juga subscribe ya. Kalau bisa di kanal YouTube kita RRI Mataram Official. Oke, kita lanjutkan untuk audisi video untuk para calon bintang di Pulau Sumbawa. Dengan nomor undi 29, Nurul Inayah. Dengan lagu pilihan Aku Bukan Untukmu by Anggi Maritum.

0: Peserta selanjutnya dengan nomor undi 4, Faisal Bahri dengan lagu pilihan Teh Hijau by Tulus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Faisal Bahri. Usia saya 16 tahun. Asal sekolah SMA 1 Utara, Kecamatan Utara, Kabupaten Sumbawa. Saya adalah salah satu peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Satuan Kerja RRI Mataram. Jadi, kali ini saya akan membawakan lagu Tulus yang berjudul Teh Hijau. Selamat mendengar.

0: Nomor undi 65, Maila Zahratul Iza dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Mahalini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Maila Zahratul Iza. Saya berusia 17 tahun. Saya berasal dari SMA N1 Utan, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Saya merupakan salah satu peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Satuan Kerja RRI Mataram. Kali ini saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Selamat mendengarkan.

0: Nomor urut 48, M. Fahran dengan lagu pilihan Alama by Rizky Febian featuring Adrian Halif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Fahran. Saya berasal dari Kota Bima NTB dan umur saya 21 tahun. Dan saya akan mengikuti audisi Bintang Radio tahun 2026. Jangan lupa fokus saya, semoga saya menang.

0: Wow, luar biasa. Dan itu adalah peserta terakhir di audisi hari kedua Bintang Radio RRI Mataram tahun 2026. Luar biasa, terima kasih para calon bintang, para dewan juri juga, dan juga semuanya yang sudah menonton kita di RRI Mataram Official dan juga yang mendengarkan di 104,2 FM. Untuk para dewan juri, mungkin boleh kami persilahkan ke ruang sidang untuk berdiskusi terlebih dahulu siapakah yang layak yang akan lolos ke babak selanjutnya. Pasti sih deg-degan sih, kalau aku sih juga deg-degan teman Pro 2. Dan pastinya acara RRI Mataram Bintang Radio ini gak akan berjalan dengan mewah, megah, seru tanpa dukungan dari sponsor dan juga pendukung acara. Bintang Radio 2026 RRI Mataram disponsori oleh Aman Mineral, Bank NTB Syariah, Universitas Terbuka, Bank Mandiri, Koperasi Angkasa Barokah, Astra Motor NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Bank Syariah Indonesia Cabang Bertais, Pegadaian Cabang Ampenan, BPJS Kesehatan Kota Mataram, dan didukung oleh Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat, Si Profesional Makeup Artist, Air Minum Laka-Laka, Jivera Clinic, Aruna Senggigi Hotel, Seraton Senggigi Resort Beach, Merumata Senggigi Lombok, Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Yakult, Villa Ombak Gili Trawangan, dan James Honey. Dan juga terima kasih media partner kami, Event Lombok dan MNOW. Teman Pro 2 dan juga para calon bintang, jangan lupa juga untuk vote jagoan kamu di website bintangradio.rri.id. Tinggal dicari aja RRI Mataram ya, Mataram di situ, dan cari jagoan kamu, vote sekarang juga. Pokoknya sekarang juga, karena nanti pengumumannya, pengumuman audisi dari hari pertama kemarin sampai di hari kedua sekarang, itu akan diumumkan hari ini juga. Dan kamu bisa lihat pengumuman audisi dari hari pertama sampai hari kedua di hari ini, itu akan diumumkan di Instagramnya RRI Mataram di RRI_Mataram. Jangan lupa di follow, dinyalain notifikasinya biar kamu tahu juga informasi-informasi tentang Bintang Radio RRI Mataram tahun 2026. Jangan lupa ya, dan pastinya jangan lupa vote jagoan kamu sekarang juga. Oke, ternyata hari kedua audisinya udah selesai teman Pro 2, tapi rangkaian Bintang Radio masih banyak. Jadi aku Gloria pamit undur diri dan kita ketemu lagi di babak selanjutnya. Bye-bye.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Persembahan RRI Mataram. Sampai jumpa di babak selanjutnya.
2: Pro 2, 104,2 FM.
3: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Mataram,
5: teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2. Ya, pagi ini setelah tadi kamu sudah mendengarkan dan juga menyaksikan ya audisi hari kedua Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Good luck ya pokoknya buat yang sudah tampil dan memberikan yang terbaik ya. Dan untuk pengumumannya nanti kita akan infokan ya di Instagram @aradinmataram. Jadi buat kamu yang penasaran siapakah yang akan masuk lolos ke babak semifinal ya, ditunggu aja informasi selanjutnya. Stay tune.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Oke, teman Pro 2, single yang baru aja kamu dengerin, singlenya Daniel ya, dari yang judulnya Please Do Not Lean. Ya, buat kamu yang sekarang masih siap-siap kayaknya untuk pulang ya dari aktivitas, karena hari Jumat biasanya lebih cepat pulangnya, lebih lengang juga mungkin tugas-tugas. Enggak sih, kalau tugas tetap ya, tapi aktivitasnya lebih singkat lah ya ketimbang hari-hari lainnya. So, buat kamu yang bakalan punya aktivitas sholat Jumat, bisa siap-siap mau di masjid terdekat atau mungkin di masjid Hubul Watun Islamic Center ya, atau di mana gitu ya, bisa siap-siap dari sekarang ya. Dan aku masih nemenin kamu di sini, masih di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Okay, rencana berbahaya by the rain ya teman Pro 2 ya, untuk kamu yang masih setia stay tune di 104.2 FM teman terbaik kamu ya. Ini udah 11.45 menit ya, jadi untuk teman Pro 2 yang bakalan punya aktivitas lah ini, istirahat siang dulu, tapi yang cowok-cowok Jumatan dulu ya. Aku masih punya beberapa single-single yang asik buat kamu denger ya, terutama untuk yang bakalan menikmati jalanan yang agak macet mungkin jam segini. Kenapa? Karena jamnya pulang bareng-bareng, rame-rame ya dari tempat aktivitasnya. Oke, hati-hati kalau misalnya lampu kuning, jangan diterabas. Cukup dengerin lagunya Juicy Luicy Lampu Kuning sambil kamu menikmati jalanan.

Dewan Pro 2, menjauh by Vanessa. Iya sih, aku harus menjauh dari Pro 2 Hitlist karena udah mau santai siang muda kreatif ya di edisi hari ini. So, waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank

Muda Kreatif hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini. Dan aku bakal punya informasi tentang ekonomi UMKM, terus juga industri kreatif lah ya, yang sedang berkembang saat ini, yang bisa jadi inspirasi buat kamu. Jadi penasaran gitu ya aku bakal bahas apa? Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Oke, teman Pro 2, ya gak berasa banget kita udah di pukul 12 lewat 18 menit ya di Santai Siang hari ini. Jadi aku bakal jeda dulu karena saatnya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Oke, teman Pro 2 masih di Muda Kreatif ya. Dan aku mau infoin tentang salah satu yang mungkin jadi favorit kamu, yaitu Butterscotch atau Toffee. Ini dikenal dengan rasa manis ya, serta aroma mentega yang kuat ya. Dan keduanya tuh sering dipakai dalam permen, terus juga biskuit, es krim, kue, sampai berbagai jenis minuman. Nah, untuk kemiripan tersebut membuat Butterscotch dan Toffee itu dianggap sebagai makanan atau rasa yang sama. Ya, padahal keduanya tuh punya bahan, proses pembuatan sampai tekstur yang beda. Cuman kayak Butterscotch atau Toffee gitu ya, kayak mirip-mirip gitu, tapi enggak, itu beda ya teman Pro 2. Dan bedanya tuh apa? Nah, ini melansir dari Food Republic, teman Pro 2. Butterscotch secara tradisional itu dibuat menggunakan gula merah atau brown sugar dan mentega ya, dan campuran tersebut dimasak hingga menghasilkan rasa manis dengan karakter mentega yang kuat. Terus toffee itu juga menggunakan gula dan mentega sebagai bahan utama dalam pembuatannya, tapi campuran tersebut umumnya dimasak hingga mencapai suhu lebih tinggi sehingga menghasilkan tekstur yang lebih keras ya, dimana perbedaan proses pemasakan tersebut menjadi salah satu pembeda utama keduanya. Dan untuk suhu serta lama pemasakan mempengaruhi tekstur, warna, serta karakter rasa yang dihasilkan. Butterscotch dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari saus hingga permen ya, dan teksturnya bisa lebih lembut dan mudah meleleh ketika digunakan sebagai pelengkap makanan atau minuman. Jadi itu dia bedanya teman Pro 2, jangan salah ya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Olahraga hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini ya, di 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman Pro 2 yang mau update info olahraga tentang sepak bola, terus apa lagi nih yang aku bakal share, bulu tangkis kali ya, atau tenis. Oh oke, boleh deh ya. Ntar aku bakal cek-cek deh buat kamu, supaya kita update bareng-bareng olahraga yang sedang berlangsung di Indonesia bahkan mancanegara.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Dan Messi memperkuat Barcelona sejak level akademi sebelum menembus tim utama. Bersama klub tersebut, pemain asal Argentina itu meraih berbagai gelar dan mencatatkan diri sebagai salah satu pemain paling sukses dalam sejarah Barcelona. Messi kemudian meninggalkan Barcelona pada 2021 dan bergabung pada Paris Saint-Germain ya. Dan terakhir Messi melanjutkan karirnya di Inter Miami pada tahun 2023. Dan Beckham menjadi salah satu figur penting dalam kepindahan Messi ke klub Major Soccer tersebut ya. Dan meski demikian, pernyataan Beckham mengenai keinginan Messi tinggal di dekat Camp Nou setelah pensiun menunjukkan kuatnya hubungan emosional sang pemain dengan Barcelona.

populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan

mengalahkan Nadia Podoroska untuk melaju ke babak ketiga US Open 2026, di mana petenis peringkat 8 dunia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan di Grandstand Kamis 3 September 2026 kemarin. Swiatek menyelesaikan pertandingan dalam waktu lebih dari 1 jam. Ia menghadapi Podoroska untuk pertama kalinya sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Ya, petenis Polandia itu tampil sama sangat efektif melalui servis sepanjang pertandingan. Berdasarkan statistik WTA, Swiatek mencatat 79% servis pertama dan memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Swiatek juga mampu menjaga servisnya tanpa pernah kehilangan satu game pun. Podoroska hanya sempat memberikan tekanan berarti menjelang akhir set pertama. Saat tertinggal 3-5, Podoroska memperoleh 3 peluang untuk mematahkan servis Swiatek. Namun, Swiatek merespon dengan 2 servis yang tidak mampu dikembalikan sebelum pertandingan kembali menjadi deus. Ya, jadi kemenangan akhirnya jatuh ya ke tangan Iga Swiatek yang mengalahkan Nadia Podoroska dan melaju ke babak ketiga US Open 2026.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

melalui Instagram @RRI Mataram. Aduh, gak sabar ya. Oke, kalau gitu langsung aja dari Jalan Angkut 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit undur diri ya. Nanti bakal ada Yani yang nemenin kamu selanjutnya di gelaran Pro 2 FM. Bakal ada Entertainment Today, bakalan ada Info Lokal, bakal ada Sore Ceria juga. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

0: cewek.
1: Eh Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Kuma teh, kenal kok.
0: Nomor HP dong Nona.
1: Bisa ya kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Isianya. Jadi ada Distran, Dian Sastrowardoyo sama Reza Rahadian yang akan menjadi pemain utamanya. Nah, jadi udah muncul untuk first look dari film Descendant of the Sun ya, versi Indonesia yang akhirnya rilis lewat Instagram sutradara Hanung Bramantyo dan juga Dian Sastrowardoyo, di mana foto ini ada menunjukkan behind the scene dari film tersebut di share dan memperlihatkan Dian Sastrowardoyo barengan sama Reza Rahardian dalam karakter mereka. Hanung Bramantyo juga mengungkapkan kalau first look durasi 100 detik ini dari film adaptasi tersebut akan ditayangkan secara eksklusif di Idea Fest. Hanung bersama seluruh cast juga akan hadir dalam sesi tanya jawab untuk membahas proyek film tersebut. Nah, Descendant of the Sun ini kan memang drama Korea yang pertama kali tayang di tahun 2016 tuh kan, benar aku, padahal aku tadi gak baca, aku menggunakan ingatanku aja yang menceritakan tentang kisah romantis dengan latar dunia militer dan juga kedokteran ya, Taman Prodo yang sebelumnya sukses secara global. Dan dalam versi aslinya ceritanya berfokus pada hubungan antara dua tentara dan juga tenaga medis yang mempertemukan mereka ya di tengah situasi konflik dan bencana. Tapi belum banyak detail sih sebenarnya yang diungkapkan tentang bagaimana cerita tersebut akan diadaptasi dalam konteks Indonesia, karena pasti ya disesuaikan juga dong dengan latar tempatnya, terus juga jalan ceritanya. Tapi aku gak sabar banget untuk nonton versi Indonesia ini, karena aktor-aktornya adalah aktor-aktor favorit aku. Duh, bakalan seromantis apa ya untuk versi Indonesianya.

Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

coba diklik dulu Tuan Pro 2. Iya, ini lagu terbaru dari Jisoo yang ngajak para Blinks penggemar stan-nya Jisoo ya untuk dengerin lagu terbarunya yang baru aja dirilis. Temanya unik banget Taman Pro 2, taman hiburan. Ya kalau di malam hari kita sendirian sepi ke taman hiburan agak serem sih ya. Tapi memang suasananya kayak gitu, yang cantik di sini dan menenangkan hati cuman Jisoo-nya aja, Cile. Dan ini tuh sebenarnya adalah single pop romantis, judulnya Klik Taman Pro 2 dan dirilis melalui Warner Records, bukan dari YG. Nah, lagu yang satu ini tuh bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia berbeda yang menemukan koneksi alami. Jisoo juga meluncurkan video musik sinematik garapan dari Yosef kan, di mana ia berperan sebagai cyborg terakhir di taman hiburan yang terbengkalai dan menghidupkan kembali boneka robot itu. Kayak mungkin karena saking cantiknya Jisoo jadi robot-robot di sini, boneka robot di sini pada hidup kembali gitu ya. Tapi asli Jisoo di sini cantik banget, like a princess. Buat yang penasaran seperti apa sih musik videonya, kamu tonton aja langsung ya videonya di YouTube-nya Jisoo, Jisoo Blackpink ya. Dan untuk para Blinks jangan lupa untuk dukung Jisoo dengan karya-karya solonya, sama seperti Rose, terus Jennie dan juga Lisa, biar bisa dapat penghargaan seperti teman-teman lainnya. Oke, masih ada informasi lain sepertinya yang akan Nening sampaikan nanti. Kita lihat aja dulu ada informasi apa lagi, mungkin seputaran dunia perfilman. Tadi udah sih perfilman ya, ntar deh lihat aja ya Taman Pro 2. Kita dengerin dulu single yang mau lewat ini, ada single dari Caleb J dengan Jalan Terbaik.

kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Oke, teman berdua. Well, ini sebenarnya masih ada beberapa informasi lagi sih yang mau Yening bacakan untuk teman berdua. Misalnya seperti Isyana Saraswati yang resmi menjadi line up untuk Lollapalooza India 2027 bareng sama Olivia Dean, Cat's Eye dan juga 5 Seconds of Summer. Oh my god, so cool. Dan masih ada informasi lainnya sih sebenarnya ya teman Pro 2. Oh ya, untuk Isyana tadi untuk tampilnya di Lollapalooza itu di tanggal 23 sampai 24 Januari 2027 ya, tahun depan teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa, siapa tahu kamu mau nonton biar bisa pergi ke India gitu kan. Ditabung aja dari sekarang duitnya. Oke. Nah, Yening juga masih akan menampung informasi-informasi entertainment kalau misalnya teman Pro 2 mau lihat, boleh banget dicek di rri.co.id ya. Dan setelah ini Yening bakal lanjut ke info lokal ya teman Pro 2 dari pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu jangan kemana mana. Tetap stay tune di 104.2 FM, produk dari Mataram, teman terbaik kamu.

Video Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Informasi lokal yang pertama teman Pro 2 yaitu adalah penutupan booking online pendakian Gunung Rinjani mulai di 1 September 2026 tidak serta-merta menghentikan aktivitas pendakian. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR mencatat sebanyak 4.617 pendaki ini sudah melakukan booking online untuk periode September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.260 pendaki merupakan warga negara Indonesia dan 3.357 lainnya adalah warga negara asing. Kalau dari kepala subbagian tata usaha BTNGR Astekita Ardi Yaristo mengatakan kalau pendaki yang telah melakukan booking dan pembayaran sebelum 1 September tetap diperbolehkan melakukan pendakian. Nah, yang udah ditutup nih kan di tanggal 1-nya itu teman perduana. Karena belum booking jadi enggak bisa naik ya karena keramaian enggak sih, ya kan? Menurutnya penutupan booking online melalui aplikasi EI Rinjani ini dilakukan karena meningkatnya risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Nah, terus TNGR ini akan mengevaluasi kondisi kawasan setiap pekan sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Ini demi kebaikan bersama ya teman Pro 2. Selain menghentikan booking baru, TNGR juga memperketat patroli dan pengawasan di sejumlah titik kawasan Rinjani. Terus ada juga sosialisasi mengenai bahaya kebakaran juga dilakukan kepada masyarakat, ya kepada pendaki, terus juga kepada pelaku wisata supaya kita terhindar dari resiko kebakaran itu. Yang jelas selama di Gunung Rinjani pendaki itu diminta memastikan bara rokok itu benar-benar padam. Kalau menurut aku gak usah ngerokok sama sekali. Tolong hiduplah udara segar di atas gunung itu ya teman Pro 2. Dan tidak meninggalkan sumber api yang berpotensi memicu kebakaran. Seperti mungkin bikin api unggun gitu lah ya. TNGR juga mengingatkan adanya sanksi bagi pihak yang menyebabkan kebakaran sesuai ketentuan perlindungan hutan. Kebijakan pembukaan terbatas ini akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat risiko kebakaran, kondisi musim kemarau, serta perkembangan kejadian kebakaran di kawasan Rinjani.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Oke, teman Pro 2, karena waktu Neng sudah habis untuk info lokal EBC hari ini, jadi Neng akhiri dulu ya untuk informasi seputaran Nusa Tenggara Barat. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau membaca atau mengetahui informasi lebih lanjut soal Nusa Tenggara Barat, kamu bisa cek langsung di laman rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, lulusan SMK di Nusa Tenggara Barat didorong untuk menembus pasar kerja internasional melalui program SMK Go Global. Program pemerintah ini menargetkan penempatan 500 ribu calon pekerja migran Indonesia atau CPMI hingga 2029. Dan 300 ribu diantaranya berasal dari lulusan SMK. Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan sosialisasi program peningkatan kapasitas pasar kerja luar negeri dan SMK Go Global di SMK Negeri 3 Mataram pada hari Kamis 3 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan KP2MI bersama BP3MI NTB dan SMK Negeri 3 Mataram tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari unsur pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pelatihan, siswa, alumni, dan masyarakat. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat kurasi produk lokal yang dipasarkan kepada konsumen di tengah semakin maraknya transaksi belanja online. Pemerintah memastikan produk ria, wastra, hingga makanan yang dipasarkan melalui kanal resmi telah memenuhi standar kualitas dan keaslian. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Hukum untuk memastikan legalitas produk lokal. Langkah tersebut dilakukan agar konsumen memperoleh produk yang benar-benar berasal dari NTB dan memiliki kejelasan kualitas. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Sore Ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Miknya bisa disesuaikan senyamannya teman-teman.
1: Oke.
0: Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal kompetisi yang habis teman-teman ikuti, kita kenalan dulu ya. Mungkin boleh dari Siska dulu.
2: Halo teman Pro 2, nama saya Siska Rahmadani. Saya sebagai putri anak Indonesia Nusa Tenggara Barat lingkungan 2026.
0: Oke, sekolah dan kelas?
2: Saya bersekolah di MTS Nurul Islam Skarbela kelas 3 SMP.
0: Oke, berikutnya.
3: Halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan nama saya Nikadia Sarasehan Dewi, biasa dipanggil Saras. Saya putri anak Indonesia Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Saya bersekolah di SMA Negeri 4 Mataram, menduduki bangku kelas 1 SMA.
0: Oke, jadi sebenarnya kalian seumuran lah ya.
1: Iya.
0: Tapi kategorinya berdasarkan usia kan?
2: Iya, berdasarkan
0: usia. Kelas berapa di sekolah kan ya? Iya. Oke, berarti kalian kemarin sempat jadi saingan nih satu sama lain.
3: Yes.
0: Dan akhirnya dapat gelar yang berbeda. Yang satunya gelarnya sebagai putri lingkungan, yang satunya sebagai putri pariwisata. Oke, aku mau tanya, kira-kira apa sih yang buat kalian itu jadi terpilih menjadi putri lingkungan dan putri pariwisata? Apa karena speech yang kalian bawakan memang concernnya tentang hal itu atau gimana?
3: Aku dulu mungkin ya?
0: Boleh.
3: Nah, jadi dulu itu aku suka banget sama pariwisata. Jadi aku bawain advokasi yang dekat-dekat pariwisata gitu, tentang kebersihan pariwisata. Nah, itu deh.
0: Oke, jadi yang dibahas memang mostly tentang pariwisatanya. Oke, kalau Siska?
4: Kalau aku dulu speech kayak tentang
0: Miki di depan mulut-mulut gak?
2: Iya, speech tentang lingkungan gitu. Nah, bawain advokasi kayak permainan tradisional gitu. Karena kan sekarang udah modern ya, jadi kayak udah mulai hilang nih anunya, tradisionalnya gitu.
0: Oke, jadi ngebahasnya tentang budaya sih sebenarnya.
2: Iya,
0: ya.
2: Budaya.
0: Oke, tapi kalau dari Sarah sendiri nih, kan karena banyak ngobrolnya seorang pariwisata.
3: Iya.
0: Apa kamu suka jalan-jalan dengan sepatu rodaku?
3: Suka banget dong.
0: Biasa jalan-jalannya kemana?
3: Aku tuh suka banget ke pantai. Ke pantai sama ke bukit-bukit gitu. Seru banget.
0: Aku ke pantainya oke. Kalau ke bukit aku kayak
3: capek.
0: Iya, sesak napasnya kumat gitu. Oke, kenapa suka ke pantai?
3: Karena pemandangannya ya, of course.
0: Iya sih memang ya, pantai di Lombok gak ada lawan.
3: Iya.
0: Udah pernah ke pantai apa aja?
3: Aku tuh suka ke pantai Senggigi. Terus tuh pantai Kuta. Ada juga di Gili-Gili gitu yang deketnya sama pantai. Masih banyak lagi sih, cuman kayak gak

0: rencananya bulan ini mau ke sana. Tapi
1: berdua.
0: Enggak.
1: Siska aja.
0: Iya. Oh, udah okay. Udah berencana mau ke sana, udah tentuin tanggal, hari, tapi
1: Sayang banget.
0: Sayang
1: ya.
0: Banget.
1: Tapi untungnya banyak orang-orang baik yang mau menyumbang untuk rekonstruksi, iya, pembangunan ulang untuk Desa Sade, dan semoga bisa cepat terrealisasi. Amin. Oke. Nah, kalau Siska kan ini putri lingkungan gitu ya, yang pastinya sekarang ini juga jadi isu yang sangat-sangat disorot gitu di seluruh Indonesia, apalagi Siska tahu nggak kalau kemarin itu ada video viral bule yang nangis di Gunung Rinjani apa Bukit Pergangsingan gitu, saking banyaknya sampah di sana. Jadi kemarin ada tuh kayak gitu. Nah, ini kan Siska sebagai pelajar ya, melihat gimana sikap-sikap teman-teman seusianya Siska, apakah sudah menunjukkan sikap cinta lingkungan?
0: Kalau yang sekarang sih kurang sih, karena kayak kalau di sekolah apalagi nih kayak kan kalau keluar main apalagi kayak nggak ada yang buang sampah pada tempatnya tuh, nggak ada, kayak jalan habis makanannya buang, habis buang gitu. Nanti kalau kita bilang buang sampah di tempatnya, dia bilang kayak terserah saya gini gitu, jadi kayak kurang peduli lingkungan sih.
1: Kalau misalnya Siska punya apa ya, power gitu di sekolah, atau ada sikap yang bisa Siska ambil, apa yang ingin Siska lakukan supaya teman-teman tuh mau sadar untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah?
0: Sikap yang mau diambil, kayak pertama-tama harusnya jadi contoh sih.

0: membuat tempat berwisata yang sudah kamu tahu nih jadi lebih banyak yang tahu lagi?
1: Udah.
0: Apa tuh idenya?
1: Aku tuh ngide buat kayak konten, halo semuanya, jadi aku lagi di sini nih gitu. Okay. Kayak edukasi-edukasi tentang pariwisata.
0: Okay, jadi kayak di situ Saras apa ya, menunjukkan, oh ini pemandangannya seperti ini kayak gitu, datang ke sana secara langsung gitu. Okay, ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, tapi kan selama ini yang paling banyak disorot itu kan untuk pariwisata yang ada di Lombok ya. Kalau yang di Sumbawa, Bima, Dompu kayaknya masih belum banyak kesorot gitu. Yeah. Apakah Saras juga pingin kayak pergi ke Pulau Sumbawa untuk explore-explore di sana juga?
1: Sebenarnya pengen, cuman kayak jauh banget.
0: Iya sih, benar, jauh banget ya. Mungkin siapa tahu ada yang mau sponsorin gitu kan.
1: Siapa nih?
0: Iya kan, nanti sekalian di sana Saras bisa promosiin. Yeah. Terus juga jadi lebih banyak yang tahu. Dengan gelar itu pastinya Saras punya power dan juga bisa nginfluence orang-orang. Yes. Kan. Oke. Nah, ini tadi kita ngobrolin soal gelar yang teman-teman dapetin dan kurang lebih pandangan dan juga ide-ide yang mau teman-teman berdua tuang.

0: berdua masih dengerin Sorry Ceria bareng sama Yaning, Saras dan juga Siska. Tadi kita baru ngobrolin soal ide-ide yang mereka punya, terus juga alasan-alasan kenapa mereka mungkin bisa terpilih jadi putri pariwisata dan juga putri lingkungan, karena kan yang memutuskan itu dewan juri kan ya. Pasti ada pertimbangan kenapa kalian yang dipilih gitu. Tapi ternyata mereka punya concern, punya kesadaran, awareness soal hal yang mereka pertanggungjawabkan sekarang ini sebagai putri lingkungan dan juga putri pariwisata. And sekarang aku mau tanya cerita tentang persiapan kalian di balik menjadi putri-putri ini. Wow. Apakah ini pertama kalinya kalian mengikuti pageant?
1: Yes,
2: pertama kali.
0: Berdua ini sama-sama pertama.
2: Pertama kali. Kali.
0: Oke, okay. Kesan-kesannya menjadi pertama kali ikut ajang pageant seperti apa? Dari Saras dulu boleh?
1: Jujur li, rasanya kan awalnya berat banget. Aku nggak tahu gimana ini gimana, karena kan benar-benar pertama kali. Gimana nih cara kayak gini? Ini bener nggak sih? Gitu.
0: Masih belum tahu arahnya harus kemana ya. Terus akhirnya gimana nih kamu mempersiapkannya, itu karena ada mentornya kah? Atau kayak kamu benar-benar pure belajar sendiri semuanya?
1: Pure belajar sendiri.
0: Wow, hebat banget loh untuk ukuran yang belajar sendiri. Kamu sampai di

0: tahap ini luar biasa banget. Keren banget, Saras. Kalau Rizky gimana?
1: Sama, pure belajar sendiri juga.
0: Okay. Terus gimana? Maksudnya setelah kamu di sana, kamu kayak culture shock kah melihat? Pasti ada kelas-kelas yang kamu ikuti kan untuk pas karantinanya itu.
1: Yeah.
0: Terus gimana mengikuti kelas-kelas itu? Apa sulit atau masih mudah untuk dipahami?
1: Masih cukup mudah, tapi kayak ngelihat orang nih kayak apa ya, kayak
2: minder.
1: Iya, kayak minder soalnya kayak pas udah semua udah maju nih, misalnya pas lagi speech mungkin kok ih kok keren-keren banget kok aku masih kayak gini, kayak ada rasa minder, rasa kayak gitulah, campur aduk. Karena baru pertama kali ikut kayak gini culture shock.
0: Iya, jadi culture shock ya. Yes. Wow, tapi hebat loh kalian memutuskan untuk tetap maju gitu, nggak mundur karena ngerasa minder gitu kan. Karena kebanyakan orang kalah sama rasa mindernya, akhirnya memutuskan untuk nggak lanjut ikut kompetisi kayak gitu-gitu. Nah, apa yang buat kalian jadi lebih berani, Siska?
1: Karena apa ya?
0: Dukungan orang tua mungkin?
1: Iya, yang pertama dukungan orang tua, terus yang kedua kayak pas teman-teman tahu semua pada support, kayak naruh harapan gitu, jadinya kita kayak semangat nih, banyak yang dukung, banyak yang care gitulah.
0: Karena akhirnya rasa peduli dan juga support dari orang-orang terdekatnya Siska, akhirnya Siska kayak ya udahlah, buang jauh-jauh rasa.
1: Buang jauh-jauh rasa, iya.
0: Oke, kalau Sarah sendiri gimana?
2: Karena dukungan orang tua pastinya, dan juga lingkungan aku tuh baik-baik semua dan nge-support apa yang aku mau. Dan juga aku ngerasa tergerak, nggak mungkin kamu di situ-situ aja, ayo maju gitu.
0: Iya, kalau kita kalah sama rasa takut kita jadi nggak kemana-mana kan. And apa pengalaman paling berharga yang kalian berdua dapetin selama mengikuti ajang ini, kayak apa yang improve dari dalam diri kalian berdua?
1: Yang pertama lebih percaya diri, terus yang kedua kayak lebih punya rasa tanggung jawab gitu sih.
0: Karena apa? Karena sebenarnya kamu merasa tidak kurang bertanggung jawab? Atau karena kamu dapat gelar jadi ngerasa, oh saya jadi harus ada tugas yang saya emban gitu?
1: Iya, kayak sebelumnya masih kayak menurut saya sendiri kurang tanggung jawab sih.
0: Gak apa-apa, itu berarti kita sadar diri. Okay. Dan akhirnya apa yang ingin kamu evaluasi untuk diri kamu sendiri? Apa yang perubahan yang ingin kamu buat?
1: Mau lebih, apa namanya? Lebih
0: disiplin.
1: Karena jujur sampai saat ini masih kurang disiplin.
0: Oh, apakah suka menunda-nunda pekerjaan?
1: Iya, gitu.
0: Masih malas.
1: Sedikit lah.
0: Ya kalau misalnya itu ya sama aku juga sih. Apalagi olahraga. Aduh, malas.
1: Aduh, malas banget.
0: Ah, di sini
2: apa ya?
0: Aduh. Bilang malas olahraga.
2: Apa ya?
1: Maaf.
0: Yaning, jangan malas olahraga gitu.
2: Walaupun nggak ada, nggak mau apa-apa.
0: Iya. Tapi
2: tontonnya
0: kayak
1: mata.
0: Bombastic side air. Oke, kalau Sarah sendiri gimana?
2: Aku lebih confident ya, percaya diri dan juga lebih tergerak hatiku buat ayo menginspirasi orang lain, kita jadi impact buat orang lain gitu.
0: Oke, jadi semuanya pasti punya apa ya, kayak sesuatu yang terbangun gitu di dalam diri kalian. Nah, membuat orang lain merasa terinspirasi, terus juga merasa tergerak untuk perubahan, pastinya nggak gampang.
1: Nggak gampang.
0: Karena itu kadang adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian harus akhirnya terjun nih ke hal-hal yang diwajibkan kalian harus bisa membawa perubahan di sana, kalian ada pikiran nggak sih mau ngapain gitu, mau berbuat apa? Kalau misalnya dapat kayak terjun lapangan, ada nggak bayangan? Misalnya mau mengajar mungkin atau apa?
1: Sampai saat ini masih belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya. Oke, kayak misalnya bikin bersih-bersih pantai bareng gitu.
2: Udah.
1: Kalau itu
2: kita udah pernah bersih-bersih pantai bareng.
0: Oke, pantai mana yang kalian bersihkan?
1: Pantai apa namanya yang di
0: di Ampenan, di Senggigi, di Lombok Tengah,
1: di mana?
0: lupa ya, namanya. Ya, pas lagi di karantina bersih-bersihnya.
1: Enggak, pas sudah selesai.
0: Udah terpilih. Oke, oke. Banyakkah sampahnya di sana?
1: Banyak.
2: Lumayan.
1: Lumayan banyak.
0: Kalau menurut kalian sampah-sampah itu datangnya dari mana?
2: Banyak banget dari pulau seberang. Mungkin karena kan dia kebawa-kebawa yeah, gitu ya, bukan purely harus dari kita sendiri gitu.
0: Di sana banyak penjualnya?
2: Enggak.
0: Enggak, berarti dikit memang pantai
1: dikit lah, ya.
2: Pantai sepi.
0: Tapi sampahnya banyak.
1: Banyak.
0: Aduh, sedih banget ya kalau yeah, kita ngelihat
1: padahal pantainya cantik.
0: Bener banget. Sampai ini enggak sih pasir-pasirnya tuh juga kayak ada gunungan sampahnya gitu.
1: Sampai yeah, atas dia.
0: Oh my god, ini kan sebenarnya kalian bisa berkolaborasi yes, ya, Putri Pariwisata dan juga Putri Lingkungan, karena Putri Pariwisata mendorong supaya nilai pariwisata semakin meningkat, Putri Lingkungan menjaga supaya tempat-tempat pariwisata tetap bersih. Gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian dapat kesempatan nih buat kolaborasi,
1: ayo lah,
0: kalian mau buat apa gitu? Mau ngapain gitu, udah ada pikiran enggak?
2: Kalau terjun ke lapangan mungkin aku pengennya itu kayak buat edukasi sama siswa-siswa mungkin di sekolah ya.
0: Edukasi gitu, yeah, sosialisasi.
2: Iya, yeah, sosialisasi.
0: Oke, kalau Siska?
1: Kayak buat edukasi ke sekolah, terus kayak mau ke ini, ke panti asuhan. Kayak mau ke apa ya juga, ke panti asuhan tuh mau ini, mau edukasi, terus mau kayak apa ya, pencegahan bully, kayak bullying, kayak apa ya namanya,
0: ini ya untuk mitigasi gitu ya,
1: yeah,
0: kalau misalnya ada kasus pembulian di tempat kalian gitu ya, dan gimana supaya kita tuh tidak membully. Mungkin kita ada yang gak sadar juga kalau kita membully orang
1: kayak
0: lain.
1: Yes. Okay. Gak sadar.
0: Oke, oke, wow, keren banget sih. Nah, ini kan berarti kalian juga di usia yang masih semuda ini punya tanggung jawab yang sebesar itu. Pasti ada keinginan untuk belajar lebih.
1: Yes.
0: Nah, kalau dari diri kalian sendiri, apa yang pingin kalian benahi di dalam diri kalian? Maksudnya secara ilmunya, apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Mungkin dari skill public speaking kah gitu?
2: Ada di aku pengen memperbaiki skill public speakingku yang mungkin masih kurang ya, untuk orang yang udah pro banget gitu. Sama rasa percaya diriku harusnya lebih bisa percaya diri, gak usah malu-malu.
0: Oke, oke. Kalau Siska?
1: Mau perbaiki skill public speaking, terus kayak bahasa Inggrisnya juga, terus rasa percaya diri juga, karena jujur sampai sekarang masih ada rasa kurang percaya diri itu.
0: Oke. Bahkan aku yang penyiar pun aku juga tetap belajar public speaking gitu, karena zaman akan terus berubah, istilah-istilah semakin banyak, ilmu-ilmu juga terus diperbarui. Jadi memang pada dasarnya manusia tuh akan harus terus belajar gitu, nggak boleh berhenti. Sekalipun seorang ahli dokter pun bakal ngambil spesialis lagi, sekolah lagi, biar keterampilannya tuh tetap terjaga. Oke. Nah, karena tadi aku sudah mengajak teman Pro 2 untuk mengirimkan pertanyaan. Jadi aku akan pertanyaan dari teman Pro 2. Oke. Di sini ada yang bilang keren banget Siska sama Saras. Selamat ya atas gelar yang kalian dapetin.
1: Terima kasih
2: teman-teman Pro 2.
0: Oke. Nah, terus di sini dia mau tanya, kemarin proses untuk seleksinya seperti apa sih, kalau misalnya mau daftar di mana, apakah harus melalui sekolah?
2: Kalau untuk pendaftaran tidak harus melalui sekolah. Kita bisa buka IG-nya official Putri Remaja Indonesia. Okay. NTB.
0: Oke, di situ ada link.
2: Iya, ada link-nya. Nanti ada waktunya untuk daftar ya. Biasanya tahun depan ya.
0: Oke, okay, berarti karena tahun ini baru aja kepilih, pendaftaran akan dibuka lagi tahun depan. Oke. Okay. Nah, next ini ada yang nanya, berapa lama persiapan Saras dan juga Siska untuk mengikuti ajang pigeon ini?
2: Jujur li aku enggak ada persiapan.
1: Iya, sama kayak Berapa ya?
2: Langsung gas.
1: Langsung, iya. Wow.
0: Tapi kadang yang kayak kita tanpa rencana tuh malah jadi.
1: Yes.
0: Nah, bahkan janjian sama teman aja gitu. Gak janjiannya malah oke, okay, malah kejadian. Begitu berjanji ya membuat sesuatu malah gak jalan.
1: Besok tunda, ya. Tunda wacana.
2: Gak bisa besok.
0: Besok lari yuk. Apalagi kayak
1: aduh,
0: gitu.
1: Pasti
2: udah, olahraga lah gak gitu.
1: Gak jadi tuh.
0: Udah pasti ya.
1: Yes.
0: Oke. Nah, terus ada juga yang mau tanya, mana dia tadi pertanyaannya? Oke, ini ada yang tanya. Terus Siska sama Saras gimana sekolahnya waktu karantina kemarin? Jadinya izin dari sekolah kah?
2: Pas banget. Pas itu kita lagi libur sekolah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Libur kenaikan kelas.
0: Oke, okay, jadi enggak keganggu jam.
1: Enggak keganggu. Ya.
0: Kalau kegiatan setelah ini sebagai putri-putri apakah ada?
1: Izinnya maksudnya?
0: Maksudnya kayak apakah apa? Mau berkunjung kemana gitu barengan sama teman-teman putri yang lain?
2: Kita ada kepikiran buat pergi ke desa Sade.
1: Iya. Tapi masih kayak.
2: Iya, masih rencana.
1: Rencana, masih rencana.
0: Masih rencana.
1: Iya.
0: Oke, oke. Next ada juga yang tanya, Saras dan juga Siska ada nggak sih rencananya pingin kayak jadi Miss Indonesia atau Miss World gitu?
2: Oh no.
1: Nanti
2: mungkin ya.
0: Masih belum
1: kepikiran. Iya.
2: Gak kuat.
0: Tapi kemarin waktu karantina kalian gak pressure kan?
2: Enggak.
0: Pas di atas panggung aja paling ya?
2: Yes.
1: Duk-duk. Kayak, aduh gemeter nih.
0: Tapi gimana akhirnya cara kamu nenangin diri di atas panggung?
1: Karena ingat proses kemarin sih kayak udah capek-capek gini. Masa pas udah di panggung cuma sebentar paling kayak cuma sebentar nih, ntar juga orang bakal lupa gitu loh, kayak gitulah.
0: Oke, oke. Jadi apapun yang terjadi, lakuin aja.
1: Lakuin aja, yang penting coba dulu.
0: Benar. Nah ini ada juga yang tanya, kemarin kalian speech-nya bawain tentang apa, boleh di-spill dikit gak isi speech-nya?
2: Speech ya, kalau untuk speech kita ada speech advokasi sama speech aku anak Indonesia. Aku cinta Indonesia.
0: Oke, kalau yang aku cinta Indonesianya isinya kayak gimana?
2: Boleh nih sekarang.
0: Boleh.
2: Aku anak Indonesia, aku cinta Indonesia. Sebagai anak Indonesia, saya bangga menjadi anak Indonesia. Dengan bangga dengan cara belajar, berani bermimpi dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Gitu deh, spill dikit aja.
0: Yeah, spill the tea a little bit gitu ya.
2: Yes, yes. A little bit.
0: Kalau punya Saras?
2: Siska,
0: sorry.
1: Yang speech yang
0: bebas, mau anak Indonesia boleh atau yang advokasi?
1: Kalau yang advokasi temanya tentang permainan tradisional. Mm-hmm. Speechnya isinya jujur agak lupa sih.
0: Paling aja nggak yang harus persis seperti ininya.
1: Kayak kan permainan tradisional sekarang udah mulai bisa dibilang punah ya. Jadi kayak aku mau ngajak teman-teman buat apa namanya?
0: Melestarikan kembali.
1: Iya, melestarikan permainan tradisional kayak apa ya?
2: Biar makin dikenal banyak orang.
1: Iya, biar makin dikenal banyak orang gitu-gitu.
0: Apa permainan tradisional yang pernah Siska mainkan dulu?
1: Itu, aduh lupa lagi namanya. Ya.
2: Lompat tali.
1: Dengklek.
0: Oh, iya,
1: dengklek apa lagi sama ini lompat tali sama apa ya? Lagi satu.
0: Pernah main engrang enggak?
1: Apa itu? Engrang. Oh, tahu. Iya. Sama itu slodor juga.
0: Oh, iya.
1: Slodor seru sih.
0: Kataku kayaknya kamu dulu tuh kecilannya agak tomboy ya.
1: Iya. Dulu gitu, sekarang udah enggak sih.
0: Sekarang kan udah jadi princess.
1: Yes. Queen, queen.
2: Jaga image.
0: Kalau main benteng pernah enggak?
1: Pernah.
0: Aku selalu jadi anak bawang main benteng itu.
2: Iya.
0: Aku enggak bisa lari, lari dikit
1: langsung sesak.
0: Iya, jadi teman-teman bilang, "Kamu kenapa sih ikut?"
1: Mending enggak usah ikut.
2: Jadi anak bawang aja.
0: Iya, jadi selalu yang diselamatkan. Banyak sekali yang penting kita senang-senang. Yeah.
2: Yes.
0: Nah, nggak kerasa banget obrolan kita seru banget di sore hari ini karena kita sudah di penghujung ternyata.
1: Wow.
2: Cepet banget.
1: Nggak kerasa ya.
0: Iya, jadinya kita harus mengakhiri obrolan kita.
1: So sad.
0: Ada nggak sih kata-kata penyemangat yang pingin Saras dan Siska sampaikan ke teman Pro 2 supaya bisa jadi anak Indonesia yang berprestasi dan percaya diri? Mungkin dari Saras.
2: Aku. Kalian lakuin aja apapun itu, hal sekecil apapun itu yang penting positif, because the small action big impact. Mari bergerak bersama, peduli bersama, dan menjadi bagian dari perubahan, because the fitters start with us.
1: Okay, intinya jangan pernah takut untuk mencoba karena kegagalan awal dari kesuksesan.
0: Benar. Wow. Kadang benar banget, kadang ada orang yang duluan takut gagal.
1: Yes.
0: Menurut aku kegagalan sejati adalah ketika kamu menyerah, sama sekali tidak mau mencoba, dan memilih untuk tidak melakukan apapun, itu baru yang namanya gagal. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu, walaupun kamu tidak menang, walaupun kamu bukan juara utamanya, tapi kamu udah berhasil naik berapa langkah anak tangga, jadi lebih maju dari yang sebelumnya.
1: Pembelajaran.
0: Yes.
1: Yes.
0: Proses. Trust the process.
1: Trust.
0: Gue banget kalau ceria di hari ini. Terima kasih untuk Saras dan juga Siska.
1: Thank you so much. Seru banget.
0: Oh iya. Yeah. Yeah. Nanti harus datang lagi dengan prestasi yang lebih membanggakan.
1: Ditunggu.
0: Aku pengen nunggu kamu berarti.
1: Yeah.
2: Ditunggu.
0: Jadi Putri Indonesia ya next ya.
1: Iya. Yeah. Bisa lihat.
0: Amin.
2: Stay tune.
1: Amin.
0: And also terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin seri ceria hari ini. Ngedengerin dua gadis cantik dan juga centil lagi.
1: Au.
0: Yang pastinya menginspirasi teman Pro 2 dan semoga kamu bisa punya kepercayaan diri dan juga semangat seperti Saras dan juga Siska. Terima kasih semuanya. Kita bakal ketemu lagi di seri ceria berikutnya. And see you. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan. Sini, kau dulu, suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Yaudah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Yaning masih di sini ya untuk nemenin teman Pro 2. Dan di saat-saat seperti ini, setelah kita pulang kerja, setelah kita menyelesaikan semua aktivitas kita dan akhirnya kita merebahkan diri di atas kasur, mungkin ada banyak pikiran, ada banyak keresahan yang akhirnya mulai menjalar kembali di kepala kita. Entah tugas-tugas apa yang belum diselesaikan, mana dulu yang harus ditangani, persoalan-persoalan yang gak ada habisnya. Memang hidup itu akan terus berputar seperti itu, tapi kita perlu menghadapinya, mencari jalan keluarnya dengan cara-cara yang baik, lalu juga tetap teguh untuk menjalaninya sambil terus berusaha untuk keluar dari, you know, keterpurukan. Salah satu caranya untuk keluar itu, kalau yang aku lihat ya, adalah menyerahkan segalanya ke dalam tangan Yang Maha Esa, karena dialah yang paling mampu, paling bisa menolong kita. Dan seringkali kita tuh terlalu terpaku sama diri kita sendiri, kayak semuanya harus bisa sendiri. Padahal Tuhan selalu membuka tangannya untuk biar kita bisa datang kepadanya, berkeluh kesah kepadanya. Kita malah lebih sering percaya sama manusia gitu ya, untuk curhat, untuk mencari jalan keluar. Padahal jalan keluar yang paling benar dan paling tepat adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tolong Pro 2, sedikit waktu yang kamu punya atau bisa dibuat jadi lebih banyak lagi, pakailah untuk bisa membuat kamu jadi lebih dekat, lebih akrab gitu, dan lebih berpasrah kepada Tuhan.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2. Yaning mau ngingetin teman Pro 2 kalau segala sesuatu yang kamu hadapi selama hidup kamu, ya apalagi menghadapi yang namanya kegagalan, pasti susah banget dong untuk mengatasi emosinya, perasaannya. Tapi jangan pernah merasa karena kamu gagal dalam satu percobaan, seperti misalnya ikut interview nggak dapat kerjaan atau ikut kompetisi tidak menang dan lain sebagainya, berarti kamu adalah manusia yang gagal. Nggak, selama kamu hidup kamu masih terus bisa mencoba, dan yang harus kamu lakukan adalah untuk tetap semangat.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Ya, teman berdua, waktunya Ning menemani teman berdua di hari ini sudah berakhir. Jadi ini adalah waktunya Ning untuk pamit undur diri. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan berdua sedari tadi pagi hingga menjelang malam ini. But it's jangan kemana-mana, karena berdua masih akan menemani teman berdua sampai nanti di pukul 12 malam. Dan setelah ini masih ada acara-acara seru lainnya. So stay tune. Ning pamit, bye-bye.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tawas adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tausa Mawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tausa Mawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.

pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, lulusan SMK di Nusa Tenggara Barat didorong untuk menembus pasar kerja internasional melalui program SMK Go Global. Program pemerintah ini menargetkan penempatan 500 ribu calon pekerja migran Indonesia, CPMI hingga 2029, 300 ribu diantaranya berasal dari lulusan SMK. Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan sosialisasi program peningkatan kapasitas pasar kerja luar negeri dan SMK Go Global di SMK Negeri 3 Mataram, Kamis 3 September 2026. Kegiatan diselenggarakan KP2MI bersama PP3MI NTB dan SMK 3 Mataram tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari unsur pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pelatihan, siswa, alumni, dan masyarakat. Masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat kurasi produk lokal yang dipasarkan kepada konsumen di tengah semakin maraknya transaksi belanja online. Pemerintah memastikan produk kria, wastra hingga makanan yang dipasarkan melalui kanal resmi telah memenuhi standar kualitas dan keaslian. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Hukum untuk memastikan legalitas produk lokal. Langkah tersebut dilakukan agar konsumen memperoleh produk yang benar-benar berasal dari NTB dan memiliki kejelasan kualitas. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk Music Live Chat. Stay tuned. HKJFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak, kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini. Karena
1: kemarin promosi yang DM.
0: Pro
1: 2.
0: Oh iya, berarti nggak sama iya. Sama aku, nggak sama aku ya, nggak ketemu aku ya.
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya. Mm-hmm. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang iya. Baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih nggak nyangka itu sudah pasti. Mm-hmm. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja. Kayak nggak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay. Berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan sekolah dulu, kalau misalnya ke Jakarta punya siang atau sore aku dispen.
0: Oke okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen. Aduh aku enggak banget lagi aku tidur.
0: Oh iya. Lebih milih kayak tidur.
1: Lebih milih aku sendirian di kamar di rumah tidur udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya.
1: Iya betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus
0: okay.
1: Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu
1: agaknya
0: ya?
1: Juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke, okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman bro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu
0: bener.
1: Merasa terpanggil banget juga.
0: Okay. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Mana ya kalau itu ya jawab. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Okay.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, okay.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Okay.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu karena kita enggak ada yang tahu kan. Misalnya kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar.
1: Kita enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya okay sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah, aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine, gitu kan?
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak, kayak aku tertarik nih sama kamu, loh kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kok gak juga lagi, aku ilfil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang balik, ilfil.
0: Oh,
1: jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Aduh. Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Okay. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal ya udah flirty-flirty.
1: Iya, flirty. Kalau... yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya iya udah. Jadinya sok.
1: Paham kan kak maksud bener. Aku kak?
0: Paham banget.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influencer sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak collab orang kan, tapi aku bingung kak, saking aku nggak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya, yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja, misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah,
0: Oke, itu malah enggak ya.
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Okay. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Itu aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti

0: ada yang bilang Kayla, Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, hey, tenang, tenang, tenang. Walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau yang menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai. Ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya? Kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kebetulan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena betul, sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah, misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai
1: maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke.
0: Okay, tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak pengen mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Bener. Jadi
1: jangan
0: dipaksakan ya. Janganlah
1: berharap sama yang beda agama.
0: Bener. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy. Apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk, betul.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14,
0: benar.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi.
1: Sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Kak Ozi, Bang Dandi.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan Kak, benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: ramenya juga rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, pas di rekaman tuh aku masih oke, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama tuh, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu.
0: Bener, bener.
1: Makanya
0: bener.
1: Menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya bener-bener dimudahkan banget dari demo terus rekamannya. Tuh kayak gampang aja, kayak sub-sub banget.
0: Iya, iya, iya. Kayak jadinya
1: apalagi vocal directnya kapan juga kan.
0: Oh jadi, wow, oke okay.
1: Ya.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. I know. Ya, ya benar sih. Tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
1: So
0: ngerti banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu. Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku dan Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, okay, oke, okay. Wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada iya, mencoba apa? Sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM.
0: Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah, gitu.
1: Betul. Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak.
0: Mm-hmm.
1: Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang komo, bukan yang emang ikutin okay. musik.
0: Mm-hmm.
1: Paham gak sih kak Kemal? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener-bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, yes, yeah, kan? bener-bener.
1: Jadi kayak, oke okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and pumps gitu-gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke, oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan okay. itu galau.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku mau yang gini.
0: Oke, okay. Oh I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia.
1: Lagi centil era. Jangan sangat walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
1: betul, Isma Nabilah. Coba dong galau gitu.
0: Betul. Doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Okay, I know, paham. Okay.
1: Paham ya, Kak?
0: Bener, excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau sudah WKWKWK, siapa apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-stel terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga
1: Shakira.
0: Alright, bye bye teman Prodo 2.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di 104,2 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu. Dipa masih nemenin kamu tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, pas banget this is the time ya. Jadi langsung aja kamu bisa gabung di WhatsApp 081-902-057-000 dan juga melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Udah 4 hari ya kita lewatin di September ini teman Pro 2. Dan gak berasa, perasaan kemarin baru tanggal 1, sekarang udah tanggal 4. But ya, yeah, hopefully kamu yang bisa enjoy ya. Dan teman Pro 2, anyway, kita masih ada 26 hari lagi di September ya. Hopefully ini menjadi bulan yang baik untuk kamu, baik untuk kita semua, dan semuanya happy ya. Tapi kalau kamu gak happy, kalau kamu lagi galau, kamu bisa curhatin sampai jam 11, your feelings. Oke. Okay. Kita bakalan moving on dulu, teman Pro 2, ke single-single dari miliknya Roni Parulian, Nuka and Mahalini, dan juga...

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, masih di 104,2 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Anyway, teman Pro 2, Dipa masih nemenin kamu untuk cerita penutup hari, jadi jangan lupa buat curhat-curhat untuk cerita-cerita juga di jaga malam ya. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan everyone, karena Dipa masih bakalan bacain curhatan teman-teman kita nantinya yang gabung tentunya ya. Anyway, teman Pro 2, jangan lupa untuk download juga aplikasi RRI Digital karena kamu bisa dengerin Dipa di sana dimanapun dan kapanpun ya. And then kamu bisa juga streaming di rri.co.id. Terus kamu juga bisa streaming di radio-radio mobil kamu ya. Dan teman Pro 2, Dipa mau curhat dong di 4 hari September ini. Baru juga 4 hari ya, rasa-rasanya tuh kayak udah 2 minggu gitu ngelewatin September. Karena ternyata gedebuk-gedebuknya ada banget di awal-awal ini teman Bro 2. Buat Dipa pribadi ya, tapi gedebuk-gedebuk in a good way yang ngebuat Dipa berkembang gitu loh. Jadi satu sisi I'm grateful, satu sisi pusing gitu loh gedebuk-gedebuk. Karena ada beberapa yang di luar rencananya Dipa. Ada beberapa yang di luar kehendaknya Dipa gitu kan. Tapi ya it still went well ya. Dan hopefully bakal terus went well di bulan September ini. Dan teman Pro 2 juga yang di 4 hari awal ini ngerasain gedebuk-gedebuk juga. Please, please hold on ya. Please jaga diri kamu dan tenangkan diri kamu ya. Karena Dipa yakin banget bahwasanya kedepannya itu bakal ada hal-hal baik yang menanti kita gitu lah. Jadi semoga kamu bisa percaya sama hal-hal baik yang akan datang ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga buat kamu yang lagi galau-galau mungkin malam ini ya. Galau tentang pacar, galau tentang masa depan, galau tentang anything ya. Pas banget di sini kamu tumpahkan semua kegalauan itu. Karena Dipa bakalan ngasih tahu teman Pro 2 juga dan siapa tahu kamu bisa dapat solusi dari itu. Jangan lupa gabung teman Pro 2 di WhatsApp kita 0819020570000.

0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari HAKI, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan dan jangan lupa buat curhat.

Anyway, teman bro dua, kita masih dijaga malam juga untuk cerita penutup hari. Jadi jangan lupa buat kirimin curhatan kamu, cerita kamu ke WhatsApp kita 081-902-057-000. Tahu bisa ke Instagram bro dua FM Mataram ya. Oke, apa ya aku mau bilang tadi? Anyway, ini ada curhatan nih dari teman kita. Namanya itu Rizka ya. Jadi Rizka ini baru abis audisi Bintang Radio Indonesia RRI Mataram loh. Dan ini kali ketiganya katanya ikut Bintang Radio. Dan dia berharap sih semoga tahun ini dia bisa menang. Karena tahun itu dia effort banget katanya teman Pro 2. Oke Rizka, semoga tahun ini menjadi tahun keberuntungan kamu ya untuk Bintang Radio. Dan juga teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia lagi ini ya berlangsung di seluruh RRI ya. Khususnya di RRI Mataram masih berlangsung dan udah diumumin siapa masuk semifinal. Coba dicek-cek dulu di Instagram ya. Siapa tahu gitu kan, ada masuk nama kamu, ada masuk semifinal dan bisa merasakan kesempatan ke final nantinya. Let's see aja ya. Anyway, teman bro dua, kita juga masih bakalan sambung-sambung lagi nanti untuk cerita-ceritanya ya. Jadi buat kamu yang belum cerita, buruan sekarang juga kamu bisa cerita ya. Dipatungguin pokoknya sampai jam 11. Setelah ini kita dengar musik-musik dulu.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang baru gabung sama Dipa di 104,2 MHz, jangan lupa untuk kirimin curhatan kamu, cerita kamu di WhatsApp 081-902-05-7000. Oke, teman Pro 2, buat kamu juga yang baru gabung di RR Digital, jangan lupa komen-komen ya. Oke, kita bakalan ke curhatan berikutnya. Ini dari teman kita, teman Pro 2, dia tuh baru masuk 11 hari kerja ya. Terus dia mau resign katanya. Ini gak apa-apa kah katanya. Dan dia tuh gak ada TTD kontrak, gak ada dan lain-lainnya dah. Dan dia tuh merasa gak bisa ngehandle kerjaan dan masih bingung banget. Kalau teman Pro 2 bilang ya belajar gitu kan, tanya gitu misalnya. Udah dilakuin gitu loh, cuman kayak banyak banget katanya. Menurutku walaupun kamu gak ada kontrak, gak ada kesepakatan di awal, asalkan kamu ngomong baik-baik aja, yang profesional, caranya keluar, menurut Dipa itu fine-fine aja. Kalau menurut Dipa ya, di luar dia udah dikontrak atau belum, 11 hari itu emang masih wajar banget kalau kita masih bingung. Atasan kamu tuh gak mau ngajarin kah? Gitu kan. Kalau masalahnya di lingkungan gak cocok, ya gak apa-apa sih kalau mau resign gitu kan. Kerja itu baru kerasa paham kalau setelah 3 bulan sih menurutku ya. Menurutku dijalanin dulu kalau kamu mau ya. Tapi karena gak kejelasan kontrak ini, menurut Dipa gak usah dilanjutin sih. Apa ya? Tapi ini artinya kamu tahu sih kapasitas dari kamu ya. Kuncinya itu di cara komunikasi kamu sih ke atasan kamu yang harus tenang dan baik-baik aja. BTW itu curhatan dari Kak Keisha ya. And teman Pro 2 juga yang mau curhat-curhat, tipe masih tungguin apa jam 11, bisa gabung di WhatsApp 081-902-05-7000.

0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Oke, teman Bro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Teman Bro 2, buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita masih bisa ya. Kita belum ke jam 11. Jadi langsung aja ke WhatsApp 081-902-057-000. Teman Bro 2, apa plot twist yang udah terjadi di September ini?

Teman Pro 2 ini kan baru bulan September ya. Yuk, siapa tahu plot twistnya dia cinta sama kamu, dia juga suka sama kamu ya. Karena kita gak tahu hati orang kapan bisa dibolak-balik ya, Teman Pro 2. Atau emang hatinya udah bukan buat kamu. Aduh, nyesek. But Teman Pro 2 yang namanya jatuh cinta itu pastinya harus berdua gitu kan ya. Gak bisa sendirian. Dan yang namanya cinta itu harus dijalani dengan sepenuh hati. Kalau gak sepenuh hati, susah nantinya ya. Setuju kan? Ada juga nih teman kita yang dapat plot twist. Ternyata si crush-nya ini yang udah dia kejar-kejar sejak lama gitu ya. Udah 1 tahun lebih dia kejar. Akhirnya dia menyerahkan teman kita ini, namanya itu Silana. Silana ini udah ngejar-ngejar crush-nya itu sampai diajak jalan dan sebagainya. Akhirnya dia malas sendiri kan. Malas kayak mungkin si crush-nya ini ngerasa kayak, "Oh, kok lama-kelamaan dia kayak lost interest ya sama aku." Tahu gak kebalikannya apa? Kebalikannya si crush-nya sekarang yang begging kayak ngejar dia, Silana ini. Karena kita tuh baru sadar ya, kadang tuh baru sadar bahwasanya hal yang mungkin di dekat kita tuh sangat dekat gitu loh perhatiannya, tapi kita lebih milih yang lain gitu. Padahal ada loh yang care sama dia, care sama crush-nya Silana ini gitu kan. Tapi dia gak ngeliat Silana, gak ngeliat value-nya gitu. Padahal Lana ini sepeduli itu, se-effort itu gitu loh. Ya namanya sesuatu yang berharga pastinya kayaknya dihargai pas udah hilang ya Teman Pro 2.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sumbaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempah rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau begitu kita mau ke rumah dulu eh, mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini bisa menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air.

Tumam Bro 2, gak berasa kita udah 3 menit lagi ya, menuju jam 11. Thank you banget buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita dari tadi. Dan Tumam Bro 2, buat kamu juga yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Kita udah kelar nih di Jaga Malam untuk cerita penutup hari, karena setelah ini kita bakalan menuju jazz music. Dari jam 11 sampai jam 12 malam bakal ada music-music yang menemani kamu. Satu single terakhir dari Wijaya 80.

Ah, you know.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita akan bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program A2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 5 September 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Julang Sulistio mewakili seluruh bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

صدق الله.

0: Kisah Nabi Soleh alaih salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
4: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
3: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit, kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: "Karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?"
5: "Bagaimana jika aku memiliki bukti?"
1: "Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?"
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
4: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
6: Wah, ini ajaib sekali.
3: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
7: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
8: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyada bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
3: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
3: Hore! Tugas kita selesai!
4: Nyonya Sanduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
7: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.
9: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Teman terbaik kamu. Just Music.

0: ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ih, ibu aja pagi-pagi so tau banget lagi, gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya ya bu, anu.
1: Udah sana cepet, bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah masih berlaku di tengah meningkatnya dampak kemarau di sejumlah wilayah hingga pada hari Rabu kemarin. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah, Teman Pro 2 telah menyalurkan sekitar 75 tangki air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala BPBD Lombok Tengah Ridwan Ma'ruf mengatakan permintaan bantuan air bersih mulai meningkat namun belum mencapai kondisi darurat. Menurutnya dampak kekeringan saat ini terjadi di sekitar 5 kecamatan diantaranya Praya Timur, Jonggat, Praya Barat, dan Praya Barat Daya. Sejumlah desa di kecamatan lain juga mulai menunjukkan peningkatan bantuan air bersih.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Aktivitas komunitas skateboard yang muncul di sejumlah ruas kawasan timur di Mandalika, Lombok Tengah menjadi perhatian PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, di mana penataan aktivitas tersebut tengah dikaji dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, legalitas, serta kesesuaian dengan master plan kawasan. General Manager di Mandalika, Prayawijaya, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan perwakilan komunitas skateboard untuk membahas aktivitas tersebut, di mana ITDC akan menata lokasi kegiatan agar aktivitas komunitas dapat berlangsung tanpa mengganggu kegiatan wisatawan maupun arus lalu lintas di dalam kawasan tersebut. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Julang, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Check it out. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Julang. Pagi hari ini dingin banget teman Pro 2 ya. Di luar juga sudah cerah, saatnya kamu untuk bangkit dari kasur kamu teman Pro 2. It's a Saturday, it's a weekend teman Pro 2. Tapi Julang bakalan nemenin kamu untuk berbagai aktivitas-aktivitas seru kamu mungkin ya. Di hari ini, di hari Sabtu ini teman Pro 2 di wow, kita udah masuk bulan September ya. Dan ini pertama aku nemenin kamu di bulan September teman Pro 2. Sebelumnya aku libur ya. Karena kenapa? Ya mungkin kamu notice suara aku agak beda teman Pro 2. Bener banget ya. Lagi musim flu, musim batuk, pilek teman Pro 2. Jadi aku harap kamu juga stay safe ya, stay healthy juga teman Pro 2. Semoga kamu gak ada yang lagi sakit nih ya. Kalaupun ada yang lagi sakit teman Pro 2, semoga cepat sembuh ya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, Julang bakalan nemenin kamu di Spada sampai beberapa jam ke depan tentunya teman Pro 2, dengan berbagai topik-topik yang menarik untuk kita bahas pagi hari ini tentunya ya. Untuk kamu ya, menemani waktu kamu siap-siap, sarapan, olahraga mungkin teman Pro 2. Karena selain yapping pagi hari ini ya, aku bakalan puterin juga playlist-playlist pagi yang bikin kamu tuh bersemangat menjalani hari. Check it out. And by the way, Julang juga mau update informasi cuaca untuk kamu ya nantinya, sehingga kamu tuh tahu gitu hari ini tuh cuacanya seperti apa, sehingga kamu gak takut untuk beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk kamu yang mau join pagi hari ini ya, boleh banget kamu kontak aja langsung di WhatsApp di 0819020570, atau kamu bisa langsung aja DM di Instagram @pro2fmmatara. Mungkin kamu mau salam-salam atau mau live update seputar aktivitas pagi hari kamu, boleh banget teman Pro 2. Oke, Julang akan kembali dengan informasi cuaca setelah beberapa single berikut ini. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Saatnya info cuaca teman Pro 2 untuk edisi hari ini di Kota Mataram dan sekitarnya teman Pro 2. Dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah berawan dengan suhu udara 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban udara 42%, kecepatan angin 30 km per jam dari arah timur. Lanjut teman Pro 2, di pukul 2 siang nanti cuacanya cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembaban udara 46%, kecepatan angin 25,6 km per jam dari arah tenggara. Di pukul 5 sore nanti teman Pro 2, cuacanya menjadi cerah berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 63%, kecepatan angin 18,6 km per jam dari arah tenggara. Dan lanjut di pukul 8 malam teman Pro 2, cuacanya menjadi cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 75%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah timur. Dan di penghujung hari nanti teman Pro 2, di pukul 11 malam cuaca menjadi cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembaban udara 81%, kecepatan angin 9,7 km per jam dari arah timur.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasannya

memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Masih bareng sama Julang teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, ini udah mau jam 7 pagi ya. Di luaran sana sih terlihat udah cerah ya teman Pro 2. Saatnya kamu untuk melakukan berbagai aktivitas-aktivitas seru di pagi hari ini ya. Serunya apa? Mungkin kamu rebahan aja teman Pro 2. Tapi gak apa-apa ya, mungkin kamu mau menikmati waktu leyeh-leyeh dulu ya teman Pro 2. Setelah mungkin kamu full bekerja dari Senin sampai Jumat teman Pro 2 ya, dan sekarang kayak mau menikmati waktu aja pagi-pagi sambil ngopi atau ngeteh ya, atau makan jajanan-jajanan pasar ya. Wah, itu enak banget sih teman Pro 2. Kamu suka jajanan pasar yang apa teman Pro 2? Kan ada banyak jenisnya ya. Aku tuh sukanya ini teman Pro 2, dadar gulung. Aku suka banget gitu ya. Sama apa ya namanya, unti ya teman Pro 2 ya, yang dia tuh di dalamnya ada kelapa juga. Kayak ya isiannya tuh kayak mirip-mirip dadar gulung gitu teman Pro 2, tapi di luarnya warna hijau gitu ya, kayak adonan mochi gitu. Banyak yang bilang itu tuh Dubai Chewy Cookie-nya Indonesia teman Pro 2. Tapi kan kalau Dubai Chewy Cookie pistachio-nya di dalam warna hijau kan ya teman Pro 2. Nah tapi kalau yang ini di luarnya warna hijau, terus di dalamnya yang warna coklat. Jadi kayak kebalikannya gitu teman Pro 2. Ya gak kalah enaknya lah sama Dubai Chewy Cookie ya. Tapi emang kita udah familiar gitu teman Pro 2 sama jajanan-jajanan pasar gitu ya. Waktu SD juga kita sering banget ketemu gitu sama jajanan-jajanan yang sekarang mungkin kamu bisa temukan di pinggir-pinggir jalan yang jual-jualan sarapan teman Pro 2 ya. Terutama di Kota Mataram ini banyak banget jajanan-jajanan basah kayak gitu. Jadi kamu mungkin ada yang pengen nostalgia deh jajanan pasar itu teman Pro 2. Terus kamu kayak mau sarapan sambilan minum yang hangat-hangat pagi hari ini teman Pro 2 ya, boleh banget kamu keliling cari pagi hari ini mumpung masih kayak belum rame ya, terus kayak udara juga masih segar. Kamu mencari sarapan sembari menikmati suasana pagi di Kota Mataram teman Pro 2, boleh.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan satu porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan satu porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan satu porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan satu porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Nah, berdasarkan identifikasi sementara nih teman Pro 2, aktivitas skateboard ini berlangsung pada hari-hari tertentu aja, enggak tiap hari nih ya. Dan memanfaatkan beberapa ruas jalan di kawasan dengan tetap disinkronkan bersama dengan tim keamanan agar tidak mengganggu arus lalu lintas nih teman Pro 2. Ini sore-sore ya, dan juga didominasi oleh bule. Dan ITDC juga menyebutkan Kuta Beach Park sebagai salah satu ruang yang berpotensi dikembangkan untuk aktivitas komunitas dengan tetap memperhatikan keamanan dan juga kesesuaian peruntukan wisata. Check it out. Nah, karena kebijakan ini teman Pro 2, yang awalnya kan ini hanya komunitas kecil-kecilan nih, terus jadi rame. Kemarin salah satu selebgram juga Aukarin itu kesana teman Pro 2 ya, dan meliput aktivitas para komunitas skateboard ini teman Pro 2. Nah, sama pihak desainnya mau di ambil apa namanya, ditertibkan. Sebenarnya nggak apa-apa teman Pro 2, agar lebih tertata gitu ya, tapi banyak muncul pro dan kontra gitu ya. Katanya ini ada party pooper yang mau join, katanya teman Pro 2. Menarik ya, tapi sebenarnya apa sih teman Pro 2 party pooper itu ya? Aku kemarin juga lihat di threads ya, banyak banget yang bahas tentang party pooper gitu. Aku juga nggak tahu sebenarnya, karena menurut aku itu adalah istilah baru untuk aku teman Pro 2. Nanti kita tahu konteksnya seperti apa ya teman Pro 2, dan juga akan ada informasi-informasi lainnya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ujian PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku nggak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, Gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

0: Jack it up.
1: Tadi kita lagi bahas tentang party pooper teman pro 2, atau istilahnya sekarang tuh kayak si paling gak asik gitu ya. Nah, pernah gak sih kamu ada di suatu suasana nih teman pro 2, kamu tuh lagi kumpul gitu ya sama teman-teman kamu, terus suasananya tuh lagi seru banget nih, seru-seruannya tuh kayak berasa banget gitu. Nah, tapi ada satu orang yang tiba-tiba nyeletuk bilang, udah pulang aja katanya teman pro 2. Atau pas semua orang lagi excited sama sesuatu gitu ya, mau kayak melakukan sesuatu, dia bilang-bilang, ngapain sih, kayaknya gak seru deh. Nah, jadi kayak merusak suasana teman pro 2, itu istilah party pooper sekarang. Jadi party pooper ini adalah istilah buat seseorang yang dianggap merusak keseruan atau suasana menyenangkan, terutama ketika orang-orang di sekitar kita lagi happy atau having fun. Nah, kalau case-nya tadi ya teman pro 2 di komunitas skateboard, itu menurut aku bukan party pooper ya, karena emang dari pihak ITDC-nya mau menata lagi agar itu menjadi apa ya, agenda yang bisa dinikmati oleh semua orang, dan juga itu nanti enggak mengganggu aktivitas lainnya gitu ya. Karena kan sekarang ini masih memakai kawasan yang juga termasuk jalan kan teman pro 2. Nah, mungkin mau ditertibkan lagi untuk lokasi yang lebih proper gitu teman pro 2 untuk komunitas skateboard ini. Ya, mungkin nanti ada lapangan skateboardnya tersendiri teman pro 2, kan lebih enak gitu ya untuk mainnya. Check it out. Balik lagi ke party poopernya nih teman pro 2 ya. Tapi untuk sekarang ya, istilah party pooper ini jangan buru-buru untuk ngejudge seseorang gitu ya. Karena orang yang enggak ikut heboh itu belum tentu mau merusak suasana teman pro 2. Bisa jadi aja dia lagi capek gitu ya, atau enggak nyaman, atau memang punya batasan tersendiri. Jadi party pooper itu bukan sekedar orang yang enggak ikut seru-seruan ya. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang itu sengaja banget nih membuat orang lain tuh kehilangan kesenangan, atau terus-terusan mematikan vibes-nya nih teman pro 2. Karena pada akhirnya nanti lihat teman pro 2, seru-seruannya itu gak harus selalu berarti ikut semua hal teman pro 2. Yang penting kita tuh bisa tetap menghargai kesenangan orang lain tanpa harus kehilangan batasan diri sendiri. Check it out. Jadi teman pro 2, kamu tuh tim yang ayo ikut seru-seruan gitu, atau yang cuma ikut tapi ya udah secukupnya aja, atau kamu bagian dari party poopernya teman pro 2?

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik, terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan,

kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

teman Pro 2 Jolo masih ada di sini, masih menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan membawakan informasi yang lagi banyak diperbincangkan dan juga dilakukan teman Pro 2 ya untuk saat ini. Jadi teman Pro 2 sekarang tuh ada banyak cara untuk kita melakukan self care teman Pro 2 ya. Salah satunya apa? Telepon ke sahabat terbaik sedang menjadi tren ya. Dimana ini tuh menjadi tren self care terbaru dan lebih dari sekedar ngobrol teman Pro 2. Jadi di saat orang-orang menambahkan kayak koneksi yang nyata gitu ya dan saling mendukung teman Pro 2. Nah, para ahli mengatakan waktu ngobrol yang disengaja seperti ini bukan hanya menenangkan, tapi juga bisa benar-benar menurunkan hormon stres dan juga membantu menjaga ketahanan emosional teman Pro 2. Check it out. Dengan hampir 1 dari 5 orang dewasa di Amerika ya mengalami kesepian setiap hari. Nah, platform dukungan teman sebaya ini ya mengalami peningkatan yang signifikan gitu ya. Kadang yang paling kamu butuhkan sekarang adalah saran, tapi hanya bukan saran teman Pro 2, tapi hanya seseorang yang mengerti kamu. Relate banget teman Pro 2 ya. Jadi aku kalau lagi kayak apa ya, mungkin hektik banget gitu ya, terus udah pulang sampai kamar gitu teman Pro 2, kayak mau mencurahkan semuanya, aku telpon sih teman-teman aku gitu ya. Kalau karena mereka jaraknya jauh teman Pro 2, jadi telpon gitu ya, dan nggak berasa gitu udah 1 jam 2 jam gitu ya, ngobrol-ngobrol aja gitu kayak berasa recharge energi sih teman Pro 2. Tapi di satu sisi juga aku lebih kayak ya udah bawa tidur aja gitu teman Pro 2, tapi lebih sering kayak ngobrol sama temen sih, karena menurut aku tersalurkan gitu semua yang ada di pikiran aku, terus semua unek-unek aku gitu teman Pro 2 ya, yang nggak bisa tersalurkan ke orang yang memang kita mau salurkan gitu ya, tapi udah kita salurkan ke teman kita aja gitu, biar dia yang mendengarkan teman Pro 2. Cukup dengarkan aja, nggak perlu ngasih saran juga nggak apa-apa teman Pro 2, yang penting kan itu tuh keluar ya, biar nggak menumpuk gitu ya, terus kayak bikin stres lama-lama kalau ditumpuk teman Pro 2. Makanya tersalurkan cerita-cerita itu gitu ya teman Pro 2, akhirnya ya udah agak sedikit lega rasanya. Itu mungkin salah satu kenapa telepon teman ini menjadi cara self care terbaik yang banyak dilakukan di belakangan ini teman Pro 2 ya, karena worth it juga gitu ya, nggak perlu keluar uang mahal gitu ya, sama teman aja itu udah bisa sharing masalah kita gitu ya. Meskipun nggak ditanggapi nggak apa-apa teman Pro 2, yang penting kan didengerin aja.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!